0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tangkapan layar dari artikel media CNBC dengan tambahan klaim jika Honda resmi menarik penjualannya dari Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, isi dari artikel yang diberitakan oleh media CNBC tersebut sama sekali tidak menyebutkan jika produsen mobil asal Jepang tersebut benar-benar telah cabut dari Indonesia. CNBC memang menyoroti tentang penutupan cabang-cabang dealer mobil Honda di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, namun tidak ada pernyataan resmi yang menyebut jika Honda telah sepenuhnya bangkrut di Indonesia, terutama karena campur tangan pemerintah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau berludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor, yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Radio Suara Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Radio Suara Jombang.
1: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan Alornot dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi...

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad time, but you just crossed

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan 16 triliun rupiah untuk memulihkan hutan Amazon di Brazil. Faktanya narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil penelusuran dengan Google Search tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dengan dana sumbangan 16 triliun rupiah dari Presiden Prabowo untuk pemulihan hutan Amazon di Brazil pada 2026. Di 2025, angka 16 triliun merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim PBB atau COP30 di Belém, Brazil pada November 2026. Dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 adalah mendekati 7 triliun rupiah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Distrik Obano, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah akibat musim panas kering. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, untuk memastikan keaslian gambar, dilakukan pengecekan menggunakan layanan alat Not, dan hasilnya menunjukkan bahwa gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Polda Papua Tengah melalui akun Instagram resmi @humaspoldapapuatengah mengatakan bahwa mereka telah memeriksa kondisi lapangan dan menemukan ketidaksesuaian antara visual dalam unggahan dengan kondisi sebenarnya di Kampung Obano. Pihak kepolisian mengimbau agar masyarakat tetap tenang, menjaga situasi tetap aman, dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang setiap informasi yang beredar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: These beautiful things that I've got.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang.

0: telepon, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan pajak tuntas pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratis.

0: gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsuki, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Ser ceke ceke cek, ser ceke ceke cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya cari Radio Suara Jombang FM.

0: Setelah sekawan koma sugal radio suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pepanggan malih kalian Ari suara Jombang. Dinten meniko, dinten nih dinten Kamis nih gengge. Tanggal 3 September 2016. Gengge kados padatan konco-konco. Milai tabu setunggal siang ngantos mangke purno tabu tiga sonten. Ingkang remen lelakon-lelakon Jawi. Semoga sami pinarak mriki. Request lagu langsung saged salam-salam nggih saged. Nomor teleponipun nggih tasik tetep 87 77 77. Utawi panjenengan mangke saged nderek dhateng jalur WA nggih saged 08123599 3737. Monggo kanca-kanca dipun manfaataken Radio Suara Jombang FM, damel konco aktivitas, damel konco istirahat, ngaso saliro temriki, manggenipun nggih. Tabu setunggal siang ngantos mangke tabu tiga sonten. Mriko adicara gayeng marem pancen, gawe ati ayem tur tentrem. Penelpon pertama nomor setunggal enten sinten mriko? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, dicol nih ya apa toh? Nggih monggo. Jalur WA nggih, sampun kula buka nggih. Terus monggo kanca-kanca mbok bilih ngersakaken nggih gono langsung mawon di penek nomor teleponipun. Enten sinten mriko? Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakatuh.
0: Matur suwun monggo peswetipun.
1: Gayeng marem gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun saking pundi menika?
1: Saking Lengkong Mas Arif.
0: Saking Lengkong enten sinten kula kok supe nggih naminipun.
1: Wonten Ibu Paija.
0: Nggih Bu Paija. Sugeng rawuh panjenengan penelpon pertama menika. Kabar saking Lengkong niki ana apa cuacane niki Bu Paija?
1: Kadang
0: ngertup,
1: kadang bentar ngatur
0: Mas
1: Arif. Geng. Datang mriki kados pundi Mas
0: Arif? Datang Jombang sami niki bewenter sangat. Panas-panas ngeten niki memang paling pas midhangetaken Radio Suara Jombang FM. Ngaten nggih.
1: Kula mangke nyuwun gendinge tembange Kalung Putih
0: nggih. Kalung Putih.
1: Saking tokek.
0: Kalung Putih nggih.
1: Nggih.
0: Tapi kula padhasane rumiyin mugi-mugi mboten ical kalunge.
1: Ngaten
0: nggih. Kecang
1: ngaten pun. Lah nggih. Pancen bingung lek madosi lho.
0: Betul. Niki Sumadyo Kalung Putih tulisane kok Pak Dewarno Sarwo Larasragen niki. Mugi-mugi pas nggih.
1: Nggih, matur sembahan sak derengipun.
0: Nggih.
1: Dipun kagem Eyang Bimbing Mujono nggih.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Yeti, wonten Bunda Eti,
0: nggih.
1: Pak C.
0: Nggih.
1: Nggih wonten Bunda Titin.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Yeti, nggih sugeng siang. Ya kagem samudayane kemawon Mas Aris nggih.
0: Nggih, Bu sinten Bu Paija, nggih.
1: Kagem Mas Ari sak keluarga mugi-mugi diparingi selalu sehat walafiat.
0: Amin.
1: Pun paring lancar rezeki nyuwun ingkang berkabar.
0: Amin amin amin. Sami-sami.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Saking telatah Ngelengkong nganjuk enten Bu Paija. Niki Pak Jono nggih mlebet cobi kula trami rumiyin. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Jono, pripun partos panjenengan siang mereka Pak Jono?
2: Alhamdulillah sehat Mas Ari.
0: Alhamdulillah sehat. Pes wete ampun supir rumin, pancen.
2: Pancen gawe ati ayam tur.
0: Tentu. Matur suwun. Wonten telatah tembelang cuaca kados pripun niki Pak Jono?
2: Kadose ra diredhung Mas.
0: Nggih. Kadose ra diredhup.
2: Nggih. Kali ngabari kelenjenengan.
0: Nggih.
2: Terakhir enten cuaca anu situasi ten kene dusun kula ada akan maulud Nabi.
0: Mulutan. Ditekani sinten iki pembicarane?
2: Ustaz saking
0: di masyarakat. sampai lali utawa doreng Semerap jenengan nggih kira-kira nggih.
2: Semerap.
0: Ngeter, sampun Semerap.
2: Sampun Semerap. Mungkin daerah Bujen
0: Pudi. Dukum. Ah nggih pun duka mawon pun supe kula Mas ngoten mawon. Nggih. Nggih, kapan iku pengajiane ten kene Tembelang?
2: Nggih pangku dalu.
0: Mangke dalu, mugi-mugi lancar sedaya panitia nggih penyelenggara nggih. Nggih. Niki mangke dikancani kanan lagu napa niki Pak Jono monggo.
2: Ali-ali meripat biru
0: Mas. Ali-ali meripat biru, cobi kalau padosane rumin ali-ali meripat biru. Panjenengan atur pambagi rumin Pak Jono monggo.
2: Nggih sing nembe nika
0: sinten? Bu Paija. Nggih.
2: Mas Adis.
0: Nggih.
2: Mas Gilang nggih.
0: Nggih. Ai nggih.
2: Apa Pram?
0: Nggih.
2: Pak Prem. Mbah Penceng.
0: Mbah Penceng nggih.
2: Tete Woni sampun. Terus sing ngoro niku Mas. Pak Pur.
0: Nggih. Lajeng
2: Mama Lia, Mama Yeti. Terus Pak Sukarti, Bunda Eti, Bu Murtini, Handayani.
0: Nggih, lajeng sinten malih enten malih. Cekap niki mawon.
2: Ampun, mangke di tenggok kanca.
0: Betul, nggih, leres sangat.
2: Matur sembah.
0: Pak Jono matur suwun sangat, nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Saking Tlatah Tembelang, matur suwun Tembelang. Siang menika nggih kok sajake radi redup ngoten. Nggih, panas. Nggih redup ngoten. Paling ngoten lho nggih. Sinten malih menika? Jalur telepon 87777. Gayeng marem radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Pak Sukardi, monggo peswetipun.
3: Semarem kita mboati ayam tur tentrem terem.
0: Nggih. Nggih, sugeng siang matur suwun sampun rawuh. Pripun jenengan? Siang mriku sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat, tasih doyan nedo.
0: Alhamdulillah.
3: Tasih doyan nedo.
0: Nggih, sip. Niki dahare napa Pak Sukardi dahar jenengan, Pak? Dahar napa?
3: Alah mangane pokoke Pak Sukardi nek nedo mota yo iwa-iwaan no.
0: Nggih, Pak, temen tegese kan ngoten to. Sing maksud kula niku jangan asem ta, jangan bening ta, jangan rawon ta, sambal kelotok ta, iwak empal, iwak pindang ta, iwak opo. Napa mame napa?
3: Damel tapje.
0: Nggih, alhamdulillah. Damel ki ambek.
3: Nek mboten damel ki amung ki ambek ki ambek. Mas Ari kalau itu buat pentol 10.000 oleh 11.
0: Nggih.
3: Agak separuh tak irisi gawe tapje.
0: 1000-an nggih. Pentole 1000-an.
3: Jan iki ya jangan asem capje ngono sak paket pun 3000 pun kantun ngirisi-ngirisi nggih kumpit ana bungkul enten sawi enten.
0: Nggih.
3: Wis pun kumpit.
0: Ya pinter masak ternyata, nggih.
3: Ki aduh kok kande bojo ya kate gak iso masak ya apa?
0: Lah iki ta digolekno ewang ta.
3: Nggih, napa terus e Bu Murtini? Boy sarip.
0: Nggih.
3: Ana boy sarip ae.
0: Nggih, alhamdulillah.
3: Mangke diparingi niku nggih, wau kalung putih nggih niku Bupai Jawa wau
0: nggih.
3: Kula ali-ali putih.
0: Ali-ali putih cobi. Dina iki request ali-ali kalung, ali-ali kalung ngoten e.
3: Ali-ali putih.
0: Nggih. Nggih. Kula tak pados sane rumiyin. Monggo. Kagem sinten iki mangke?
3: Salam sedoyo ya mawon dikene kali Pak ene wau. Oh Pak Pri ngriki sugeng siang Pak Pri.
0: Nggih.
3: Pak Pri kali Bunda Eti kali sinten? Oh Pak Jati tangga kula.
0: Nggih.
3: Apa jam? Wis salam sedoyo ya mawon nggih.
0: Nggih Pak Sukardi.
3: Ono wau. Mas Arif matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Sukardi saking Tlatah Kaliwungu, nggih Parimono Utara. Parimono Utara perbatasan kali Kaliwungu. Matur suwun sangat. Nggih kagem kanca-kanca. Sumangga menika setunggal lakon sampun sumadyo. Dados sumangga midhangetaken sareng-sareng lintunipun ingkang dereng saged mlebet panjenengan WA saged telepon nggih saged nggih. Sumangga menika sampun sumadyo. Kalung putih Bupaija saking Tlatah Nglengkong ingkang ngersakaken lakon menika sumangga.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Halo, wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi? Gendeng campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campursari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supe lho nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 101,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun sanget kagem para pamidanget Radio Suara Jombang FM. Ingkang sak mangke midhangetaken saking tlatah Jombang, ugi sak kiwa tengenipun nggih panjenengan tasik sesarengan kalian Ari Suara Jombang. Ngantos mangke tabuh 3 sonten. Sumangga pinarak malih enten sinten mriku, ampun supe kalian passwordipun pancen gawe ati ayem tur tentrem. Sumangga gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun Bu Murtini Handayani, pripun partos panjenengan? Nggih, passwordipun riyin Bu Murtini, monggo.
2: Kaya tambah ati ayem tur tentrem.
1: Siang kados ngeten iki panjenengan sinambi menapa?
2: Menika sinambi ngletak.
1: Sampun niki sampun mantun sedaya aktivitasipun?
2: Oh, nembe jamaah. Lajeng muter Radio Suara Jombang.
1: Nggih. Matur suwun.
2: Sinambi midhangetaken piantun bagus sing penyiare. Ono wong kok bagus e koyo.
1: Dipek kabeh sak kabupaten nggih.
2: Kabupaten Jombang dipek kabeh kan kok gak ketemu nom-nomane
1: Bu Murtini. Lho, langsung dididipi kali Bu Murtini.
2: Tenan penyiare. Yo sudah melok ngalor ngidul ngetan
1: ngulon. Bu Murtini mangke lelagone napa ingkang panjenengan suwun?
2: Pun paringi pupus.
1: Nggih.
2: Pupus Gedang menika aturaken dumateng Bapak Sukardi.
1: Nggih.
2: Ngendikanipun kula dipun padosaken. Lah ya wis tak goleki umur 13 ya ora gelem.
1: Kenomen nek 13 niku.
2: Padosaken nomor 300 dari ketuwen.
1: Niku kemampu.
2: Lah kula padosaken umur sing 900.
1: Niku wis ketuwen. Nggih, nggih.
2: Nggih kok yo aneh-aneh. Jane ngendikanipun masak iku lawa capce.
1: Nggih.
2: Lahir jan hebat tenan kok piantun kados ngaten menika.
1: Nggih.
2: Masak-masak dhewe.
1: Lah nggih.
2: Dahar dhewe. Nek turu yo ora enake wangi.
1: Enten guling bantal.
2: Nah, guling bantal nek udan terus ngitung usuk.
1: Mboten usuke mboten ketingal pun dipian.
2: Pun dipian nggih ngitung pian sing jebol iku sing endi.
1: Nggih.
2: Kali koncone kali tikus gladak-gladak ngaten.
1: Nggih pelayon.
2: Lah nggih. Nggih kula tak nderek atur panglipur nggih Mas Ari.
1: Monggo.
2: Nggih katur dumateng Pak C pengkang wonten Wonosalam. Katuran sugeng siang. Wonten Bu Wawan, wonten Pak Bre. Lajeng wonten Bu Juminten. Wonten malih nggih menika Mas Alan. Sang Imamipun. Ingkang wonten kidul-kidul kilen iku sinten piantun iku?
1: Sinten
2: nggih? Atasina Dabra.
1: Nggih.
2: Nggih katuran sugeng siang. Gone katak singgo dari ora disinggo. Lajeng wonten Bu Sriyani ayam kakungan cepot ayam panggang.
1: Nggih.
2: Nggih lajeng wonten malih kang wonten pundi niku wonten Mojokerto menika.
1: Sinten?
2: Pak. Sinten niku nggih?
1: Kata ten Mojokerto.
2: Nggih Pak yang Mujiono.
1: Yang Dimin.
2: Yang Dimin Mujiono. Nggih. Sugeng siang. Lajeng wonten Baloso. Nggih katuran sugeng siang. Nggih wonten malih menika Bu Mangsur
1: Pasmono
2: Tasami kangetake.
1: Nggih.
2: Aku kok sama jalukno senggolan karo Pak Sukardi. Ngendikanipun kula
1: wawon. Oh ngoten.
2: Nggih. Ini wonten musala menika gangsal waktu tetep bumurtine bumur anang matahari.
1: Nggih, nggih alhamdulillah. Mugi-mugi istiqomah terus ngoten nggih.
2: Nggih amin, amin ya rabbal alamin sampun tuwa sing padha napa.
1: Nggih padha sing enom.
2: Lah padha sing enom ya
1: ora uman. Nggih matur suwun sepeda malih.
2: Sampun nuwun kalonggaranipun.
1: Nggih.
2: Mlikini pun katut dumateng Mas Hari wekdal ngayahi kewajiban ngantos purnanipun aji cara mangke.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi kemawon Suara Jombang tansah jayeng sawana wonten dirgantara selami-laminipun.
1: Amin. Pare. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Bu Murtini Handayani saking tlatah Parimono sisih kidul. Ingkang sampun rawuh niki wau lelagu ingkang dipun suwun nggih menika Pupus Gedhang. Kula pilihaken saking Tayub Mustika Laras. Ten wingkingipun Bu Murtini Handayani enten sinten malih menika katuran pinarak kagem panjenengan gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Matur suwun monggo peswetipun Bunda Eti.
3: Ayam marem, pasien gawe aja ayam tur.
1: Matur suwun, sehat ge, Pak Wartos panjenengan.
3: Alhamdulillah, mantun sarapan.
1: Boten kula tanggleti malih kenging nopo jam yamenten nek ngarani kok sarapan. Mergi jam yamenten iki biasane nembe dahar sekul, ngoten to?
3: Nggih, dahar sekul dahar opo sih Mas Ari?
1: Lah nggih peke nyemil nopo ta, dampar sego ampok ta opo ta?
3: Nggih. Nggih.
1: Nggih, alhamdulillah. Berarti kanten nyantai ini mawon iki nggih. Nggih,
3: kabare nyenengan ta, Bu?
1: Alhamdulillah sehat kula.
3: Kula pun dangu mboten mlebet ngabungten ingkang kuat.
1: Nggih, sami-sami mboten napa-napa.
3: Nggih, niki wau kepengin ngono-ngono tebae kok Mas Ari sing siaran.
1: Nggih.
3: Nggih, kula mangke disari ngene
1: iki. Napa niki lagune?
3: Napa nggih, Ojo Samar.
1: Ojo Samar. Nggih, cobi kula padhasane rumiyin nggih saking kawrawitan nyampleng pun pokoke kula pilihne niki mugi-mugi pas mangke lagune nggih.
3: Nggih wonten kok sering suwon ngene.
1: Nggih.
3: Nggih, salam dite ayah aku.
1: Nggih, monggo boten napa-napa sumangga.
3: Sugardi apa Bram sugeng ya. Pun Jawit.
1: Nggih.
3: Wonten masalan sugeng siang. Wonten Mama Yeti Malia sugeng siang.
1: Nggih.
3: Wonten Mali.
1: Sinten, nggih monggo lanjut.
3: Nggih. Wonten niku Bu Wiwi sampean.
1: Nggih.
3: Bu Sinten.
1: Nggih.
3: Sugeng siang. Terus wonten Bu Ati. Nggih sugeng siang. Wonten Mali Mama Yeti.
1: Nggih.
3: Sugeng siang. Wonten Mbak. Sinten Mbak? Sapa Mas Ari?
1: Lah sinten? Kula nggih bingung. Kajenge nebak niki Mbak Sinten.
3: Kalme iki lang sambung kok jare kenal Mas Ari kuwi sapa sih?
1: Sambung Mbak Yati napa?
3: Mbak Yuliana.
1: Oh Mbak Yuliana, niku kabur ta?
3: Tuh, kok kabur sih?
1: Lah Mbak Yuliana Alaska terus sing ngoten.
3: Niku asli tapi sampun munut dalemane dateng nyedake pabrik gendis.
1: Nggih.
3: Nggih, kalian nggih juga siang. Mbak Yati nggih juga siang. Nyampun kagem sama jayane mau Mas Ari.
1: Nggih.
3: Kagem Mas Ari nggih juga siang. Namun dengan kuasa
1: sami-sami nggih.
3: Nggih.
1: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bunda Eti saking Tlatah Parimono Selatan. Mr. Bram rawuh niki jalur WA. Monggo gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur suwun pripun partos panjenengan iki Mr. Bram.
4: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Nggih.
4: Niki mau nyeruput kopi jahe.
1: Penak. Jahe ini jahe geprek. Kopi ini kopi nge. Legi pahit ditambahi jahe geprek. Oh, masuk niku.
4: Wah, ini pula yang buatan nenten. Jahe ini buatan niku Mas. Pun warung-warung pun ngertos.
1: Nggih.
4: Pokoknya kalau kopi mesti dikeprakkan jahe.
1: Ah, oh, enak. Tadi rasanya gitu tambah mantep nih.
4: Oke.
1: Oke. Nggih, alhamdulillah. Sampun rawuh Mr. Bram. Enten kabar napa niki saking Telatah Brambang niki?
4: Alhamdulillah pun

0: Pasti ini kali Pak Andi barang gak perso jenengan gak, sing DPRD nih gue gak.
1: Plek.
0: Gak. Pon, niki mangke lelakonin apa niki Mister?
1: Pon, kau yang dengan ini kau mas, kalau pengen ojo selingkuh mawon.
0: Ojo selingkuh. Gak. Gak beres kalau.
1: Gak. Jenengan mau atur suwun pun kalau tidak ini kapan jaluk kencan kepati-pati.
0: Nggih betul. Ah, ketah ngoten.
1: Pak Adam, tunggang siang Pak Adam.
0: Ah, nggih.
1: Mbak Penceng yang se nombong Mbak Penceng yang senang sekali karena Cak Giono hadir siang ini.
0: Nggih, nggih.
1: Wah, kula kenceng Mas. Mbah, siaran taga. Wah, digelentar lah kutok.
0: Nggih.
1: Aduh, ini gue mau kula dewe, ah. Boa, ada siaran, ayo siap, oke.
0: Enggak. Nah, ini ngali YouTube, ben tambah marem, ini gue sama nanti ngali wing acara muktamar, ingin panggil kula temeriku.
1: Enggak, sakit yang TikTok ya.
0: Ulah, enggak.
1: Sakit, oh, joget, kok seneng, kalau enggak.
0: Enggak.
1: Mbak Ninda tak bujuk yang masuk, kalau aku malah joget Mbak Ninda.
0: Enggak, enggak. Enggak. Pon niki mangke atur pambagyo kagem sinten? Nggih, monggo.
1: Kangge niku wau Bu Daiti.
0: Nggih.
1: Kekon siang menane kula lali Bu. Wiwi Sagita.
0: Nggih.
1: Enten Mbak Wati, Bu Wati sing gak ada jumlangan terus wong-wong.
0: Nggih.
1: Ale Pak Sukardi, Pak Jono.
0: Nggih.
1: Pak Cep. Enten nopo nggih Mama Yeti, Mama Titin.
0: Mama Yeti, Mama Titin, ge.
1: Panten ngomong ge pun Bunda Yeti sugeng siang Bunda Yeti wau.
0: Ge.
1: Sesamar. Terus Bu Wawan, Bu Juminten, Pak Breng.
0: Ge.
1: Pun kangge setuan ten yang lagi mendengarkan Mas Ari siaran.
0: Ge.
1: Mudah-mudahan terhibur selalu.
0: Amin.
1: Matur suwun Mas Ari.
0: Sami-sami. Ge.
1: Assalamualaikum.
0: Moga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mr. Bram saking Tlatah Brambang ingkang sampun rawuh nggih. Monggo kanca-kanca mangke jam kali kula jeda enten kata inspirasi. Mriku sampun sumadiyo. Lelagon ingkang dipun suwun iki mang insyaallah ali-ali potene nggih sing dereng niki. Wau kan napa niki saya coba ali-ali pote wau sampun nggih. Duh sampai lali kula. Pupus gedang. Pupus gedang nggih, pupus gedang insyaallah ngaten mangke disambung ojo samar kali ojo selingkuh. Nggih sampun. Setia tuhu ngantos mangke purno adicoro tabuh tigo sonten nggih menika wonten adicoro gaing marem pancen gawe ati ayem tur tentrem mriko saking tayub mustika laras pupus gedang katuran kagem panjenengan sugeng midhangetaken sumangga.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga desa Watu Dagon, selaku pelapor, yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kita umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Ser cek-cek-cek, ser cek-cek-cek, dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: saking dalang pur niki wau sampun kula puteraken ojo selingkuh niki sampun mlebet jam 2:30 kirang gangsal menit. Monggo mbok bilih ngersakaken gegono malih tasik kula paringi wedal kagem panjenengan ingkang badhe telepon 87777 saderengipun Mbak Penceng matur suwun. Sugeng siang Mas Ari, Mbak Penceng rawuh mereka hadir saking kletah Blimbing. Lelakon ingkang kula suwun demi kowe saking Niken Salindri. Salamipun kagem Mr. Bra, Mas Gilang, Buwati ugi sedoyo pamireng Radio Suara Jombang FM matur suwun. Nggih, matur suwun sangat. Enten sinten malih mereka gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baswatipun monggo Pak Cip.
1: Yang marem pancen gawe ati ayem tur
0: ten. Matur suwun sehat Pak Wartosing nggih.
1: Sehat Mas.
0: Nggih.
1: Ari sukoco.
0: Nggih. Siang mereka sinambi menopo panjenengan iki Pak Cip saking Tlatah Wonosalam ugi wonten kabar nopo monggo Pak Cip.
1: Sawopi Mas sampun biar kabeh santun pegele niki.
0: Nggih.
1: Wulan iki wis ora-ora tok
0: seneng. Nggih. Oke. Santun pegele mun. Kabeh padha senenge.
1: Ha nggih, padha senenge kabeh.
0: Nggih.
1: Nggih, makane nyuwun Lintang Asmara mawon.
0: Lintang Asmara?
1: Nggih.
0: Nggih, cobi niki kagem sinten monggo.
1: Salame kalau wonten Pak Jono. Wonten Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Paijah Rahmawati.
0: Jenenge ditambahi mesti iki. Nggih. Lajeng.
1: Nggih wonten Bu Eti.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Wawan.
0: Nggih Bu Wawan sinten?
1: Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
1: Wonten malih apa Bram.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Breng, ugi wonten Mbah Loso.
0: Nggih.
1: Pak Penceng, wis sedaya kemawon Mas.
0: Sedaya kemawon. Sami-sami. Nggih, monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Kagem sinten niku Pak Cip saking Tlatah Wonosalam. Ten wingkingipun Pak Cip sinten malih mriko gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih monggo pesertipun.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Kula kok moro-moro lali niki saking sumber ta. Bojo minten nggih.
2: Nggih.
0: Sehat Pak Artos panjenengan? Boten klentu nggih. Pak Wartosipun sehat walafiat menika nggih?
2: Alhamdulillah sehat banget.
0: Sehat banget. Niki ten gene sumber kapan niki enten acara niki?
2: Napa?
0: Lah niku enten acara kapan? Sampeyan kan wong sumber.
2: Bejing Minggu niku to, Mas?
0: Sampun.
2: Bejing Minggu.
0: Bejing Minggu ngajeng niki.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Acara
0: acara napa niku?
2: Nggih biasa karnaval niku to.
0: Nggih. Kathah nggih sing melok nggih.
2: Welah nggih kathah banget.
0: Nggih pun mugi-mugi lancar acaranipun.
2: Nggih, amin.
0: Nggih.
2: Nggih, mangke kula keparingi janda baru, Mas.
0: Janda baru nggih. Kula padosaken janda barunya.
2: Nggih, salam
0: iki. Mbok wong ejek tengok-tengok nanti iki janda barune iki. Nggih, salamipun kagem sinten?
2: Kagem Pak Cip kula waos, gun siang Pak Cip.
0: Nggih.
2: Abah Brang.
0: Nggih.
2: Pak Breng.
0: Nggih.
2: Pak Sukardi.
0: Nggih.
2: Mas Alan, Mas Gilang. Pak Sali. Bu Wawan.
0: Nggih.
2: Bu Murtini Handayani.
0: Nggih.
2: Seti.
0: Nggih lajeng sinten malih.
2: Mama Titin.
0: Nggih. Nggih, kagem sampeyan. Mas mawon timbangane mikir timbangane ngelu.
2: Wong nggih lali.
0: Mungkin nek ngelu nggih repot kok golek obat sakit kepala.
2: Pun kedhep akeh. banget obat ini ki.
0: Langge, mangkane pun ditambahi obat-obat lintuni pun kan tambah ya nopo. Langge.
2: Jempol mata nuan mas.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, matur suwun. Bu Juminten saking Klatah Sumber, ternyata minggu ngajeng nih enten karena faling ki, mulutan nih gulo. Tapi biasanya nih enten son horke, biasanya niku ngoten. Monggo, mbok pilih ngersakan gegono, tasik kula tenggo, walu pitu, setunggal pitu, setunggal pitu, saderenge jam setengah tiga, mantun ini setengah tiga, nge. Kaing marem radio suara Jombang FM, sugeng sonten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaing marem, ya, kaing sonten.
0: Matur suun Pak Breng, pripun portos panjenengan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara karnaval Sonorek tengene sumber kapan?
1: Nggih, minggu itu.
0: Nggih, enten info nopo mboten lho jenengan cerita kok ditekani iki Mas Ari kok sampean ngene-ngene ngoten lho.
1: Iya, iku kan nek sing arek sekolah rampenane iku Sabtu.
0: Nggih.
1: Terus perkatane semua malam Sabtu.
0: Nggih.
1: Samangke ngumpulne tengene Sido Waras.
0: Ten Sido Waras sebagai tuan rumahnya Sido Waras.
1: Anu ngumpule.
0: Nggih, oh nglumpuke nggon budale.
1: Nggih, mangke langsung tenggene Bapang.
0: Nggih.
1: Bapang tuan rumah.
0: Cara mlakune niki ten pundi? Sik, nglumpuke nduk Sido Waras.
1: Mlakune Mentara Sumber.
0: Nggih. Berarti mlaku arah pundi niku ngidul, ngetan, ngalor, ngetak, ngulon? Ngetul.
1: Ngetan.
0: Niku
1: mangke adiae niku wedhus.
0: Wedhus pinten?
1: Sing Bapang niku enten selawe.
0: Mung weduse selawe. Nggih. Wah gak main-main rek.
1: Tambahi 35.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Sip. Nomor itu 35.
0: Nggih. Mugi-mugi lancar nggih.
1: Amin, amin.
0: Nggih.
1: Lan niku mangke sing umum. Niku enten sonorke ini memang.
0: Enten sonorke.
1: Nggih. Nggih. Umum niku sing dina minggune.
0: Nggih.
1: Dadi hari-hari Sabtu iki kangge arek sekolah.
0: Nggih.
1: Rambena.
0: Nggih.
1: Ya langsung bisa Bapak ngri kok.
0: Nggih, nggih.
1: Kaya ton rumah ngri kok kan enten anu bakal tahunya.
0: Nggih.
1: Kok sanjange enten tahu keliling cukup sing
0: enten apa tahu keliling?
1: Anu gerbek tahu keliling.
0: Oh, nggih. Gerbek tahu, karanggone tahu. Wis pokoke rangkaiane mugi-mugi lancar nggih.
1: Nggih, amin amin amin.
0: Nggih.
1: Sampun mangke lagune kula apa mau?
0: Sampai lali.
1: Durung gelo ta.
0: Sampun.
1: Sampun.
0: Nggih. Kula kalau siap nerien kembang kopi.
1: Akeh ngomong yo.
0: Mangkane.
1: Dene wis tuwa iki lalian.
0: Nggih. Jenengan sing pun pengalaman.
1: Nggih, nek sing tuwa lalian sing nem kan turu tau to.
0: Nggih, mangkane cek ngeyelan.
1: Ayo.
0: Nggih.
1: Nipun matur suwun Mas Ari nggih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Pak Breng saking Tlatah Sumber Mulyo Jogoroto. Monggo kanca-kanca mriku taukah anda rumin mangke kalajengaken kalian lagu ingkang sampun panjenengan suwun nggih. Setya tuhu nggih menika wonten dicara gaing marem pancen gawe ati ayam tur tentrem sumangga.
3: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Tahukah Anda apa yang terjadi bila Anda korupsi makanan? Seorang mantan petugas Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di Texas, Amerika Serikat, Gilberto Escamilla, terbukti menggelapkan anggaran makanan selama 9 tahun saat bertugas di kantin lapas tersebut. Dalam kurun waktu 9 tahun, Gilberto menggelapkan dana lapas untuk membeli fajitas, makanan khas Meksiko yang berisi daging dan sayur-sayuran senilai $1.2 juta Amerika Serikat atau 16 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Gilberto dihukum selama 50 tahun kurungan pidana penjara.
5: Bersama KPK, berantas korupsi.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
7: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Nggih kanca-kanca kula kedah pamitan rumiyin saking adicara Gang Marem edisi dinten menika matur suwun sangat kagem sedaya nggih ingkang sampun midhangetaken Gayeng Marem insyaallah Beijing saged papanggan malih ampun supe milai tabuh tunggal siang ngantos 3 sonten. Kula ari ingkang tugas derek pamit sugeng sonten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Laran sik, laran sik.
1: Oh, nganggo bekan to?
0: Lah iya. Atrana apan, Mas? Kuwi enak ya, Mas?
1: Enak. Nek kowe kok aku ngene ngono bola-bali ngelu. Coba dewake nek

0: kapan nyedak kowe lah aku ngono mbok doake.
1: Lah iso.
0: Cedake iki karo kiko nyedak.
1: Cedake.
0: Iya.
1: Atrana panas. Piye Mas?
0: Nah.
1: Wis tinggal borong.
0: Eh?
1: Wis tinggal borong.
0: Anyep-anyep.
1: Hah? Anget tok.
0: Ayo.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

dia yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sehingga itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten gak?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yushara ilaihi bil asabi'i. Kafa, cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane ithman dosane, ayu syara apa yen to di isyarai sapa ilaihi kelawan almar'u, bil ausabi'i kelawan pira-pira driji, ingkana khairan ingkana lamun ana sapa almar'u iku khairan apik, fahiya mazillatun, fahiya mongko utawi al-asabi iku mazillatun meleseti, illaman kejaba wong, rahima kang melasihu, rahima kang melasi sapa Allahu Allah, wa ingkana lan lamun ana sapa al-mar'u iku syarrun Allah, fahuwa mongko utawi al-mar'u iku syarrun Allah. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awa-awaan, kanggone sapa wae iku dadi dosa. Nek kapan wong iku diisarohi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksudnya yusharu ilaihi bil asabi. Wong niki diisarohi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Dadi niki ingkang dipun aturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal, viral, dikenal kalih wong akeh, niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinane ngriki ingkana khairon fahiya mazillatun. Nggih. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih, subscribere napa subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, Pak. Jane sak niki zamane jaman ngoten niku. Subscriber wis ewonan, nggih. Iso 10.000, iso 20.000. Follower niku nggih pengikut. Nggih, pengikute jutaan, viewers-e jutaan. Wah, terkenal, viral. Nggih. Niku walaupun terkenale niku apik, kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset niku iso dadi lan sombonge. Wah, terus sombong. Terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Nggih. Makane uang terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten iki wau kafa bil mar'i itsman. Iku malah ndadekno dosa. Makanya nggih, anjane teng donya niku wong nggih macem-macem Bapak Ibu nggih. Polanya itu beda-beda. Ana wong niku nggih sing kepengin gak terkenal. Kadang malah nyamar, mergo kuwatir ngeten iki. Kone aku dikenal wong viral gitu. Engko terus akhire metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki. Nggih, padahal dhekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno, lah terus sirah iso mbuwedodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso dadekno dosa. Mangane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah, Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Makane teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal dhekne wali. Wali Allah ora wali murid lho nggih. Nah, wali murid ngono. Nggih. Dadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetokno ya pakaiane biasa ngoten, sarung sing digawe sarung sing ngepir-ngepir ngoten niku. Mboten kok terus jubahan sampai sengkreh-sengkreh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan niku napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wah. Wonten. Makane nek enek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten. Wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Dadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara ngoten ora tau nang jenenge update status ora tau. Gawe story ngono ora tau. Nggih, wong ajane ora kepengin diketok-ketokno. Ya mergo niki wau. Kadang nek terkenal niku kemungkinane ingkana khairon fayya mazilatun. Kadang-kadang niku malah terpleset. Wonten terus rumangsa. Lah metu ujube rumangsa hebat-hebat, hebat-hebat dhewe. Wonten. Lah mangane nggih kabeh niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Asal iso nata atine nggih mboten napa-napa. Wonten upama wong niki terkenal viral tapi terus ora metu sombonge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garahi kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pinter, rumangsa hebat terus ngarani wong liya. Lah keplesete niku teng ngriki. Fahiya mazilatun. Kadang-kadang niku karena dia mendapatkan isaroh jari-jari yang banyak karepe terkenal malah iso-iso ndadekno kepleset. Nah niki. Dadi kafa bil mar'i illa man rahimallah. Kejaba lan niki. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, senajan dhekne terkenal, senajan dhekne viral, senajan dielu-elukan mergo oleh rahmate Gusti Allah, ya ora metu sombonge, ora metu ujube. Lah niki. Anjane kabeh niku lek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat, mergo oleh rahmate Gusti Gusti Allah, mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita-petiti kemlin kemlini. Padahal dhekne iso kaya ngono iku lho sing dadekno sapa. Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Allah niku nggih, maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Mas yo nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati yo iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lah nek Gusti Allah ngersakno ya ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya. Termasuk wa tudzillu man tasya. Makane niki illa man rahima. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih nglakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso nglakoni apik, gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku ya mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil iki digawe mlaku nang masjid, abote gelane. Wabot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadone ya ditekani, masih nguntil ya budal ae. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah. Ngono iku ora oleh terus kemlinti. Oh, aku kok. Iki nek gak aku ora enek deloken wong sak kampung, sapa sing gelem rene? Heeh. Aku tak rewangi nguntil ae Gusti Allah ilang niki. Nggih. Dadi nek onten keapian-keapian ngoten niku nggih mergo wong niki oleh rahmate Gusti Allah. Nggih, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Keapian-keapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah. Aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki, Pak. Nonton. Termasuk niki wau. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Nonton. Ah pira wene nek Gusti Allah gawe wong terkenal niku ya gampang Bapak Ibu. Lah nek Gusti Allah niku napa sing angel? Gampang. Ngonten. Nggih, dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah maribasane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Iku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau. Ngono iso dadi bos, karyawane akeh. Bareng sing sekolahe dhuwur S2, S3, ya mok ngono. Nggih, lek jenenge ikhtiar niku nggih-nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai kono lho sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman sampai Inggris. Lah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lah iki Gusti Allah ilang belas niki Gusti Allah nang ndi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Lah makane niku iso dadi dosa niku gara-gara kepleset niki, Pak. Nggih. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan napa jenenge status sosial, tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya niku malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah ora enek. Ngoten. Makane niku napa-napa nggih aja diakoni teko awake dhewe. Akonono niku teko Allah. Nek sing apik-apik. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Nek sing elek-elek ya famin nafsik teko awakmu dhewe. Aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah, aja kuwabeh teko Gusti Allah. Ngoten. Lah ceriyose niku saking Allah sedaya, Pak. Nggih, rukun iman sing nomor 6 niku lah kondok kodar syarihi khairihi wa syarihi minallah. Sing apik nggih teko Gusti Allah, sing elek nggih teko Gusti Allah. Ceriyose ngoten. Lah kok niki sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko awake dhewe. Lah kok mboten cocok niki, kok bertentangan. Nggih. Dadi niki ngeten lho Bapak Ibu, niki sering kula aturaken, kula bulan baleni nggih. Sing wis krungu ben tambah hafal, sing durung krungu cek ning ngerti, ngoten. Nggih. Wong ngaji niku kadang materi niku sering diulang-ulang. Nggih, terulang-ulang. Bahkan tenggene ta'limul muta'alim niku sing krungu sampai ping 1000 sekalipun. Ngoten. Niku jarene Imam Az-Zarnuji. Nggih. Walaupun sudah mendengarkan 1000 kali, ngoten. Niku ya ya tetep kudu dirungokno, ora oleh terus nyepelekno. Alah, wis tau bolak-balik ngono ora oleh. Niku cara ta'limul muta'alim niku ngoten. Wancene ilmu niku kudu diulang-ulang. Ngoten. Wong kadang sakniki disampekno ngono wis lali kok. Teko omah wis lali wisan. Ngoten. Nggih. Dadi niki nggih sering kula ulang-ulang. Wancene ilmu niku nggih kudu sering diulang-ulang. Ngoten. Dadi sing eling ben sing lali ben eling, sing eling ben tambah eling. Ngoten. Jadi konsep kodok khairihi wa syarihi minallah, apik teko Gusti Allah, elek teko Gusti Allah. Nggih, niku maksudnya ngeten lho Bapak Ibu. Ibarate niki contoh sing paling gampang mawon ngeten. Nggih. Ndok niku teko pitik. Lah, telek ya teko pitik. Lah ngoten to nggih. Nah, kula kali jenengan niku dikongkon milih sing apik. Ninggal no sing elek, lak ngonten to nggih. Nah, dadi Gusti Allah niku perintahe pilihan sing apik, tinggal no sing elek. Nah, menungso niku diparingi akal, diparingi pikiran, niku cek iso membedakan, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Wonten. Saiki padha-padha metu teko pitik, kok sing dipilih telek, ku ya goblok jenenge wong. Wong wis elek kok dipilih. Ngoten. Kudune kan sing dipilih ndok kan ngoten. Nah, ngoten. Nggih. Dadi ndok ya teko pitik. Ngoten. Telek ya teko pitik. Dadi dua-duanya iku yakhruju keluar min silitil pitik. Nah, keluar dari silitnya pitik. Lah ngoten to cara bahasa Arab ini iki. Jadi kila huma niku ya khruju min silitil pitik. Ngoten. Dadi ndok ya teko silit pitik, telek ya teko silit pitik. Niki nek wonge pinter, wonge cerdas, ya milih sing ndok. Lah kok milih telek ya berarti ora tepak niki. Lah ngoten. Jadi sami, apapun yang terjadi di muka bumi itu memang semua dari Allah, tapi kemudian manusia diberi rambu-rambu. Pilihan sing apik tinggal no sing elek. Ngoten. Dadi engko nek wis iso milih sing apik ya akonono nek iku teko Gusti Allah. Lah kok milih sing elek ya salah-salahmu dhewe, aja dibalekno nang Gusti Gusti Allah. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Sepadha karo jenengan lek tenggene rumah makan prasmanan ngoten niku. Berbagai macam menu makanan disediakan. Nggih, ana rawon, ana sate, ana gulai, ana soto. Wonten. Saiki terserah, milih-milih dhewe. Engko nek ana cocoke, ana enake, ya lemen sing duwe rumah makan niku. Iki lho rumah makan iki lho, enak, wis murah, meriah, bakule ya ramah, bakule ya sumringah, bunga cerah. Adik regane murah, ngoten. Sing dilem iku rumah mangane. Mergo cocok. Ngoten. Lah nek jenengan mari teko rumah mangane iku mulih kok tambah mencret, ngoten. Ya aja nyalahno rumah mangane. Wah. Aja nang rumah mangane iku mulih teko kono tambah mencret kok. Lah iki salahmu dhewe wong njukuk sambel akeh-akehan kok. Ya mencret temenan. Nah, berarti nek ana eleke. Akono ana salahe. Dhewe ngoten lho kok nyalahno bakule lho. Ngoten. Tapi nek ana enake, ana cocoke, akono ana lemen bakule, ngoten. Nggih. Kulo enak masakane. Senajan sing dodol wonge tuwek, elek, tapi masakane enak. Dadi sing dilem bakule. Ngoten lho nggih. Dadi niki nek apik niku faminallah. Nah nek elek famin nafsi. Ngoten. Nggih. Dadi bangsul malih teng ngriki niku wau nggih. Dadi nek anjene wong niki nggih wis dikenal terkenal itu kadang potensine niki malah kepleset. Niku lho nggih, iso dadi sombong, iso dadi riya, iso dadi pamer. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, ya insyaallah iso nata atine. Ora metu sombunge, ora metu kemlintine. Ngoten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i isman ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane isman dosane. Apa ayu haditha yento nyerita ake sopo almar'u bikul lima kelawan sekabiane perkoro sami akang krungu sopo almar'u rawahu muslimun. Cukup kanggone awa-awaan, cukup kanggone menungso iku dosa nek kapan nyeritakno apa sing dirungu. Nggih. Dadi apa sing dirungokno itu selalu diceritakno rono-rono. Ini bisa jadi ndadekno wong niki dosa. Makane kudu iso selektif. Berita-berita yang diterima niki ojo kesusu disarser-sarser dhisik napa meleh sak niki Bapak Ibu nggih. Dadi jenenge berita niku jan gampang temenan. Nggih, wong gawe konten niku masyaallah karena kecanggihan teknologi niku gampang. Ojo kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman. Nggih, apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno, apa sing diterima disebarno. Kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu, sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih, pemene sing ahli IT sing pinter gawe konten-konten niku. Wah. Wong sakniki konten niku masyaallah, nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged kok ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wah jenengan nek ndelok HP durung-durung luh. Lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share rono-rone. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nah, nggih. Makane sak niki niki kados media sosial, nggih. Ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih. Wong sing asale burek diedit iso dadi glowing, keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan dosa. Ngoten dadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngeten iki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Ngoten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer. Ngoten jaluk ditransfer niki kula pompet ya, niki wau ATM kentean, mangke kulo anu ijoli. Niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae ambles ngoten. Niki kadang wong saking pintere iso ngoten niku. Nggih. Niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk. Terus mari ngonten nomor kontake sing teng WA niku di WA-ne kabeh njaluk dikirim sak juta, sak juta, sak juta, sak juta ngoten. Tibae dikirimi kabeh. Oleh akeh ndek ne. Dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan, nggih rawan penipuan. Nggih, rawan niki. Nggih, perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman. Mangane kabeh niki bali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya dengan berita-berita. Pemelih sak niki niki wong gampang gawe informasi. Nggih, wong gampang nyebarno berita fitnah. Makane nggih leres dawuhe Sayyidina Ali. Sayyidina Ali niku nate ngendika, sayakunu satakunu fitanan fi akhir zaman. Nggih. Engko bakale akan terjadi berbagai macam fitnah di akhir zaman. Lah duka sak niki mpun napa dereng kok tapi Sayyidina Ali ngendikane ngoten. Engko nek was akhir zaman itu akan terjadi berbagai macam fitnah. Ngoten. Kenging napa kok banyak bermunculan fitnah-fitnah, orang begitu mudah membuat berita-berita bohong. Ngoten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Ngoten. Nggih. Mergo salah satu di antarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih. Uang lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Ngoten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus, sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama wis ora direken, wis no reken pokoke. Gak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas, ya wis ngeten iki. Wong agama niku napa nggih, yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Anane petunjuk niku mlakune tik sik mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Lah makanya yang muncul fitnah-fitnah niku Pak. Nggih, fitnah. Wis menghasut sana, menghasut sini gawe isi konten HP ini wis ora karu-karuan. Dan nggih. Dadi niku salah satu di antarane niku orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Ngoten. Dadi agama nggih mok digawe simbol ngoten tok. Dan digawe simbol tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makanya tiang niku profesine napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan ajaran-ajaran agama nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Gitu. Niku masyaallah ana wong pinter, Pak. Lha mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli ya akhire sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niku lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis yang kalau gak wong pinter masuk iso. Lo dokter itu gak pinter gak iso Bapak Ibu. Wong sekolah orang-orangnya nek SMA jurusannya jurusan eksak ngoten nengko. No IPA, no fisika, no matematika. Iku lek sing gak ahli fisika, matematika, kimia yang ngeluh sirae. Pewinter, dokter itu pewinter. Nah, tapi kalau nilai-nilai agama ini mulai ditinggalkan, wah apa meneh dekne duwe ilmu bius. Wah, ketok kok rodok bau wening, wah dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bayar ngenten iki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan. Ya sing terjadi fitnah ngeten iki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng nilangi berita-berita kriminal ngoten niku. Jadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter. Wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku nek ijek gelem gondelan cekelan ajaran agama, insya Allah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

0: position. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana, kincana, ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita, karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan PPh 21 sebesar 35% yang langsung dipotong dari gaji pekerja. Unggahan tersebut menyebut kebijakan itu sebagai instruksi Presiden dan menyertakan tabel perhitungan yang mengeklaim pekerja dengan gaji kotor 5 juta hanya akan menerima 3,25 juta, sedangkan gaji 10 juta menjadi 6,5 juta setelah dipotong pajak. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Direktorat Jenderal Pajak DJP Republik Indonesia melalui akun Instagram resminya @ditjenpajakri membantah klaim tersebut. DJP mengklarifikasi tidak pernah menerbitkan kebijakan seperti yang dinarasikan dalam konten tersebut. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, tarif 35% hanya dikenakan untuk penghasilan kena pajak atau PKP di atas 5 miliar, bukan langsung dari seluruh gaji pekerja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga desa Watu Dakon, selaku pelapor, yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PPBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ingat 3M+, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, BBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Telinga 3M Plus, menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang barang bekas, mencegah gigitan dan perkembang biakan nyamuk.
1: Radio Suara Jombang.

0: Diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan cnbcindonesia.com yang berjudul begini, Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliunan. Isinya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga 800 BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai gaji dan fasilitas jajaran direksi yang tidak produktif. Presiden menegaskan penutupan beberapa BUMN tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga desa Watu Dagon, selaku pelapor, yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Jalan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara yang diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, mengutip dari jogulonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Maka dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengeklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dakon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
2: Yo ngomong apa ki?
1: Umpomo lo mas.
2: Mati oke trit.
1: Desya Brodak.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagunya enggak? Oh tahu ya, judulnya apa sih? Hadirmu bagai mimpi, satu lagu terbaru di sini yang dikemas api.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: Nah, itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga Desa Watu Dagon, selaku pelapor, yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Yakin tetap mau fogging?
3: Wah.
2: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
3: Wah.
2: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
2: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada

0: gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
1: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Twitter atau X sebuah video dengan narasi begini: persiapan H1, semoga aman saja tuntutan rakyat. Demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi, unggahan yang berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2020 26 tersebut adalah kategori konten yang menyesatkan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, pukul 20.31 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Rizal, warga desa Watu Dagon, selaku pelapor yang melaporkan kabel PLN yang terbakar. Respon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas PLN Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan, dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
7: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: seneng jadi landa. Kami adalah landa berpangkat koperal lo. Ini di bawah asuhan sapi tank. Kapiten sapi tank. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabe. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa piye?
1: En kamu.
0: Oh, sangka nanggap wah gimana?
1: Kita orang kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh.
0: Yes.
1: En kamu mimpin orang baris atau mimpin wong buruh derep?
0: Koyok-koyok mimpin buruh tandur iki mau.
1: En Jeral.
0: Kopral Jeral. Wah, lho udah goblok teman.
1: Kamu bilang katanya saya tadi sapi deng.
0: Nah.
1: Yang betul bukan sapi deng.
0: Apa itu?
1: Lonceng.
0: Kapiten.
1: Kapiten.
0: Nah, kapten ya.
1: Sebagai seorang kopral,
0: yes,
1: kalau kamu pakai nama Slamet enggak pantas.
0: Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer.
1: Saya juga enggak ketinggalan, kopral.
0: Iya.
1: Nama saya ganti.
0: Apa?
1: Saya tambah Pendik Molen.
0: Namanya ini satu proyek ya. Nah,
1: kamu tahu Molen?
0: Molen itu gawe ngejur semen sampai pedi.
1: Soalnya awak dhewe bilang kuli batu.
0: Yes.
1: Dan kopral Slamet Bulldozer.
0: Yes.
1: Gimana kamu jadi londo poyo kerasan?
0: Wah, mulai dari nederan sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku.
1: N itu istri itu orang apa?
0: Orang Jawa dari N Rungkut.
1: Mestinya enggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat.
0: Dari mana?
1: Pilih dari Benowo saja.
0: Wow.
1: Soalnya londo senengane wong Endrosari
0: ya. Ya.
1: Nah, apa kamu sudah punya anak, Mat?
0: Begini kapten, saya kawin selama 2 tahun dapat anak 1.
1: Itu orang-orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah kaget toh.
0: Iya, kongkang ya kena, orang ya kena.
1: Dan istimu itu orang Rungkut.
0: Nah, orang Rungkut.
1: Punya anak 1 namanya betul. Siapa?
0: Kalau enggak salah Ramelan.
1: Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu
0: begini,
1: dari mana?
0: Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Walan. Jadi namanya Ramelan.
1: Good,
0: ya.
1: Dan kalau Walan saya juga titik-titik ya ru.
0: Ya. Perintah dari kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya?
1: Apa itu selanjutnya?
0: Cara Inggrisnya itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya.
1: Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa
0: Karena tidak saya catat.
1: Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling.
2: Gelek beling sih, Mat?
0: Bukan. Apa? Cari feeling namanya.
1: Cari feeling.
0: Iya.
1: Nah, gimana acara sekarang?
0: Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi?
1: Tahu.
0: Kopi dangdut.
1: Bukan kopi dangdut.
0: Saya monitor.
1: Monitor.
0: Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi.
1: Kongsi. Istilah kongsi.
0: Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda.
1: Istilahnya kita harus kerja sama. Tick and keep tahu kamu.
0: Tick and keep.
1: Aku dia bingung nak ngomong itu.
0: Saling memberi dan meminta.
1: Okay.
0: Sekarang begini, kita gimana? Harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling puas?
1: Kalau yang puas saya ada. Ada pandangan.
0: Siapa itu?
1: Kita masuk hutan cari harimau.
0: Wah, iku jeneng nyidam terbelok.
1: Katanya minta buas, Slamet.
0: Maksudnya yang pengertian cukup.
1: Oke.
0: Ratu mana ini?
1: itu ratu.
0: Ah, ditakon ratu ndilah pokoknya awak dhewe gerung apal.
1: Gimana kalau ratu pilihanmu terserah.
0: Ini ratu setan.
1: Hah? Ratu setan?
0: Oh, bukan ratu setan.
1: Jangan.
0: Cari ratu.
1: Pokoknya sekarang kita cari saja jalan terus jangan berhenti.
0: Begitu ya.
1: Nek teol terus leren ngunai.
0: Mari ayo, kita berangkat. Ayo. Oh, ayo. Mari.

eling sik gedhong piye. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonowati. Kedurus. Kramat. Wiyung. Karangan. Babat. Babatan lidah. Jeruk lakar santri. Laban iki lak boleh kernete mikrolet. Yo prek rek. Titen ana londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko Pulau Nusantara Jawa, ojo takon dosamu.

iki rumah samu kentrungi wak kembis ta rek. Saung galingan oh njaluk kentrungan. Anggepe gak iso. Dungokno ya. Sing ngendang iki cak silan aku sumbar titabui kentrungan. Waduh. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Kita dijulajuh.

0: 것도 나나니.
1: Mbak.
0: Loh,
1: sampean mau gending nopo niku?
0: Mbah iki mau gending apa arek-arek iki mau lho aku ora ngerti.
1: Sampean lak mantane krawitan piye?
0: Iya. Loh, saiki aku isih mantan.
1: Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dulur
0: iki. Oh iya. Kadang.
1: Oh, nak kadang.
0: Iya.
1: San mau digendingi diwati mbah. Kula wah enak bareng buli galau iki ya. Iya. Ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa ndi kandhani.
0: Yo. Dadi iki arek-arek iki tak delok iki sapa wae ta sing padha nabuhi aku iki sapa wae.
1: Sampeyan pun tole-tole Mbah Nolem mriki mah lho, Mbah.
0: Ya, mergo aku ki ra tau kuneman kaya ngene iki ya iki.
1: Mbah Slamet,
2: apa
1: niki murid sampean rumin sinten mawon, Mbah? Saniki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong bareng.
0: Wah, iya.
1: Ketoprak, ludruk
0: ludruk
1: saya
0: kena dindi okah murid
1: kulon ini mbak diparingi ilmu mbak berang-berang tahun kok mbak diparingi ilmu kulon ini badai nyecep sampean
0: ayo saya kini mewah ya ngger nak keliar nyecep nyecep saya ngendi pilihan
1: ya kulon wani nyecep sing bagian bayari mau
0: terus sing bayari bon, sing bayari sapa
1: oh nggih wonten dene niku rahasia perusahaan lho sakniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi
0: iya tak kandhani nggih
1: mbak
0: kaya ngarep mati aku
1: nggih mbon ki susu mbah mbon ki susu matri
0: mati.
1: Nggih. Terus
0: sambatku iki
1: napa tugas kula salane elmune pun mlebet. Niki tugasi kanca-kanca nang.
0: Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejaba arek-arek iki kok mangsa nabuhi aku kok pating klotak.
1: Nggih pun.
0: Ora ngerti nek aku iki pimpinane krawitan piye.
1: Tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi pegulur.
0: Dan tak ngerti kar jenengku Slamet Pramono lho
1: nggih wis kon
0: Slamet ki nang ndi ya Slamet Pramono ki ngerti sadurunge winara
1: nggih sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih
0: kowe katres ngono to
1: saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot mbah ya niki temen lho mbah mulai temen iki mbah
0: lucan lagi
1: oh, terus tes pundi mbak? Tes pundi saat niki kulo tugasnya teng pundi.
0: Wong wilang aku sekarang bawono langgian. Kok ini? Kenapa kok ini?
1: Langgi sembarang lah, buatan dikenongi lah kayak nak.
0: Sila stada kayak jeneng siro.
1: Gimba.
0: Ger, mulai nyedak orang ngarpu kene.
1: Kulo mbon wantun. Nyedak-nyedak mbon wantun, Mbah. Sampeyan dereng adus, Mbah.
0: Iki mau aku kesusu.
1: Nggih.
0: Dene diseret ta. Ora ngerti dadek kita yang ngene iki.
1: Nggih, mbon mboten nopo mungkin dobel, Mbah.
0: Iya, mergo aku tanganku ya, Mbah.
1: Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jamin iki rada anu, Mbah.
0: Oh iya. Iya. Kuwi ya. Nang sesi sana. Jawa kene iki ketekan mungsuh.
1: Nggih, company Londo, Mbak.
0: Company Londo. Kowe kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso iki tok tulungi.
1: Nggih, nggih. Kula mboten nrimakaken nek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbak.
0: Pijet. Pun,
1: sampai nangil-nangil catetane men kula betoni, Mbak.
0: Caca kaya ngono kuwi. Caca kaya ngono kuwi to.
1: Ya pun nek ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho pun sampeyan ten e.
0: Wah, kesusu.
1: Oh, gak susu ta?
0: Ya.
1: Kok kudu. Mbah niki kacamata niku kudu ngekiraken malih, Mbah.
0: Mergo saiki kudu. Butuh kepenokot nako sing
1: nggih nggih Mbah nggih.
0: Profesional.
1: Nggih Mbah.
0: Kaya tenaga tenaga ilmu.
1: Ngoten Mbah.
0: Ilmu tenaga luar, tenaga HR.
1: Loh. Tenaga HR teng dalam.
0: Loh.
1: Tenaga HR.
0: ora ana ya.
1: Termasuk TB bang niku. Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah niku wau pun ndugi kula liwat sampean bali teng kula malih niku.
0: Iya.
1: Nggih, catetan niku lak ngoten ta.
0: Iya. Saiki
1: ati-ati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat.

0: Gusti Ratu, niki enten Belandit.
1: Oh. Kan nek ngomong kok ngono ciri
0: Belanda.
2: Nggih. Ini saya mendelengi karo. Apa itu? Antara ratu sama si Paten.
1: Oh, untuk kepatian.
3: Oh. Selamat.
2: Yes.
3: Ini yang Belanda yang mana?
2: Oh, padha irunge.
3: Enggak. Nek irunge gede kene.
2: Oh, ya ini ratu.
0: Itu Gusti Ratu, oh, tuan.
2: Ini patenya.
0: Saya Pate Sapari, anak buahnya Ngadari.
1: Ngadari.
3: Begini,
2: ya, ya, ya.
3: Ratu ya.
1: Ya, ya.
3: Kamu ratu.
1: Iya, betul, betul.
3: Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerja sama.
1: Nah. Oh, ya bagus, bagus.
2: Jadi satu sama Belanda ya.
1: Sok khawatir aku
2: kena. Saya tunggu ya.
1: Iya, iya, iya.
3: Tunggu perintahmu ya.
1: Iya, iya, sok khawatir.
3: Permisi dulu.
1: Iya, iya. Sapari.

0: Radio Suara Jombang.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang.

0: ayune gak ono kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoke ge gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk.
1: Bus.
0: Loh. Angin ta.
1: Bus.
0: Loh. Iki apa iki?
1: Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin.
0: Loh.
1: Nduk, sapa jeneng? Tibake wong gendeng. Diktakon kok meringis yo garangan. Loh.
0: Sing bos niku wae sampean ta?
1: Aku iki mang tekane teko padepok ni metu rene iki mang.
0: Miber niku wae.
1: Lho gak.
0: Lan apa?
1: Berangkat. Ya miber ya sembarang pokoknya katutangin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu.
0: Napa?
1: Angin teko kene gak mambu aku lek teko.
0: Nggih.
1: Ya apa mambune?
0: Sriwing.
1: Tapi sriwing ambek ngempete rung lara kap. Aku iki arek peguron.
0: Oh,
1: jenengku Bambang Kartolo Sarpo.
0: Bambang
1: iki Mbak. Mbak kae jeneng ben gak keliru ta yo.
0: Makane Bambang niku biasane satriya bagus nggih. Bambang
1: nggih. Iya, kaya Bambang Gentolet barang.
0: Terus Kartolo, Tolo niku anu madu nggih.
1: Madu.
0: Madu.
1: Sing gak enak Sarpo nile.
0: Oh, Sarpo niku
1: kula.
0: Empon suwe sampean ngulo.
1: Lah kon wis rumangsa kenek pira lho. Omong kok ora.
0: Lah niku lak jlentre. Iya jenengmu sapa?
1: Jenengmu sapa to, Nduk?
0: Kula.
1: Heeh.
0: Jeneng kula Tini.
1: Oh, omahmu ndi?
0: Nah,
1: omahmu ndi?
0: Nika? Ngene niku lho, ngisor wit.
1: Oh, iki alas ae.
0: Sampean niku nggih. Suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jlantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngaten iki alas.
1: Lha kok nek selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Bu. Ngene, aku iki mudhun teko pedepokan sing diarani Gunung Merutu Sewu.
0: Merutu.
1: Ya mbae jenenge Mbah Slamet.
0: Oh, iki bangsane gurem iki.
1: Gunung Merutu Sewu, aku wis suwe nyecep elmune Mbah. Mudun sih iki sih, ono rekaman iki tok mudun.
0: Oh, nggih.
1: Terus saiki karepmu nang ndi?
0: Lah kula golek kayu nentek, Cak.
1: Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belani wong sing dijajah karo kompeni lho, Dok.
0: Oh. Berjuang.
1: Boleh kaya kandar aku.
0: Sampeyan iku ajeng berjuang.
1: Aku berjuang nglumpukno wong sing gak setuju karo bangsa kumpeni ngono lho. Kon setuju enggak?
0: Lho kula nggih, nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih.
1: Tapi ngene, iki tarop sing kate teko iki mbodono.
0: Lah sampean iku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lah alate napa?
1: Lho aku arek peguron kok.
0: Oh.
1: Aku dicekel mesti mrucut. Sebab awakku tak labur uli.
0: Sampean iki peguron apa bengkel?
1: Wis aku gak kakan ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya.
0: Golek ra.
1: Oh, dublek. Nang kutho tak goleke ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya.
0: Oh, ajeng medun.
1: Ya wis.
0: Mboten mampir teng omah kula.
1: Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Wis tak budal ya, Nduk, ya.
0: Nggih.
1: Jenengmu Kastini.
0: Nggih, Sarpo. Tak eling-eling Sarpo.
1: Yo, Sarpo. Liyane aja dieling Sarpone tok.
0: Iku mang wong temen ta, Wong.
1: Loh.
0: Wih, kita tambah irengnya nemen.
1: Wah, dereng sampai ini dereng kenal kulo kok pun jamah mboten karu-karuan. Kulo niki sanes ireng.
0: Lah napa?
1: Gilap. Sampai ini ra napa teng alas niki?
0: Lho, lah niki pun gawean kulo kok golek kayu, golek manuk.
1: Nah, kok kleresan kulo niki wau mlebet alas melagi ngriki.
0: Sama niku
1: kula rewangi mudun gunung munggah jurang
0: niku kuwalik.
1: Nah, diwalak-walik padha ae.
0: Lah sampean goleki napa mriki?
1: perlu golek wong wedok sing nganggur.
0: Lah sampean gak duwe emak ta?
1: Nek emak ku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok kraton.
0: Oh.
1: Pati aku masih elek-elek.
0: Oh, pati.
1: Pati. Oh, wong pati kok pati. Jenengmu sapa, Nduk?
0: Tini, Paman.
1: Aku kan celuk paman rabi bebekmu ta.
0: Lho lah, kula nek ngrungok-ngrungokan kan nang anu pate niku paman, ngoten niku.
1: Oh iya iya, wis kapilen paman ya.
0: Nggih.
1: Wis anggapen pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya.
0: Oh, Dik ngoten nggih.
1: Iya, Dik wis Surabayaane.
0: Oh nggih. Ajeng napa paman?
1: Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, sapa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan.
0: Nduk. Mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas mriki
1: kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho.
0: Teng mriko teng napa kerjane?
1: Nah, tak kei penggawean.
0: Napa?
1: Kon tak dadekno perawat. Ngerawat.
0: Ngerawat napa niku?
1: Ngerawat aku.
0: Sampean niku wong kait kenal kan ngerawat.
1: Gak aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu.
0: Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon?
1: Iya, iya.
0: Lah, lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok.
1: Mangan tok. Besok mangan sore mangan. Meledak petengmu. Lho, maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku.
0: Enggak ada kali sih ratu sampean.
1: Oh, duwe sembarang duwe. Bojone nek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kon kudu dikuasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok.
0: Lho, sampean kagak
1: iso.
0: Ya napa nek ngitu?
2: Ada papan mandi di kucing kurus.
1: Kucing kurus kayu jati.
0: Sampai
1: badannya tampang, baunya lebus.
0: Terus?
1: Karena mandi di kali.
0: Sampai nek ngitu ngoten kok anu koyok Joko Suwarno.
1: Bojone ratu gini, ratunya yang kering urut tak jejer ya.
0: Oh, anu sinau nggih.
1: Iya, jenenge Wayu jenenge. Jenenge apik jenenge.
0: Jenenge sinten?
1: Saripan.
0: Lho, wedok niku.
1: Mbok Saripan, Mbok Saripan. Saripah.
0: Oh, nggih. Saripah.
1: Ayo melake.
0: Melok sampean?
1: Iya, tak ke penggawean.
0: Lho, kula tak kondo kali niku mak sik.
1: Oh, kondor.
0: Sampeyan niku. Delok
1: kondo.
0: Kondo. Parah niku lho pamit.
1: Oh, pamit.
0: Nggih.
1: Awas ngomong keliru.
0: Sampai pun ngomong ngoten
1: ta. Wis jadi pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu nang.
0: Layangan.
1: Ya.
0: Nggih anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Pamit nggih.
1: Ayo ayo.
0: Nggih.
1: Ayo.
0: Kula sampe gendong.

0: petunjuk kalian angkel. Aku ngerti angkel iku lak paman sih.
1: Nggih, Gusti.
0: Nek aku ngrungokno suarane detek piadeke ponakku dhewe iki, sinten? Tolo. Sing ngomong sinten?
2: Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Kartolo kowe iki.
0: Pokoke karoan sing nggih kula Kartolo paman.
1: Lah iya.
0: Nggih, terus pundi kabare kraton ngriki iki?
2: Oleh pangestumu ora ana alang-alangan apa.
0: Iki kraton pundi jeneng iki?
2: Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya?
0: Soalnya kula pun dangu lelono ya padus ngelmu dadi lali kali kraton iki. Terus pundi ibu ratu?
2: Ibu ratu sik pancet tae. Tambah semok gae. Tambah lemu, ayu.
0: Mboten sambang teng Cirebon.
2: Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Jadi opo awakmu ngawur ae?
0: Lah sakniki bibi dateng pundi?
2: Nek jero, mula saka iku nek keping ketemu bibimu nang kono jero.
3: Ya.
0: Oh, niko to.
4: Lah
0: iki bibimu panggling to kali kula-kula niki.
2: Engkangmu,
0: engkang ponakmu.
4: Ponan sing endi iki?
2: Kartolo.
4: Oh, lah panggling saya kira suamiku sendiri, Mas.
2: Wes. Nek waduh, nek ini aturane bisa nilai tak jarak rekaman kon. Ngerusak aku nek
4: ngono.
2: Iki kon aku iki.
0: Yo gak
2: apa-apa ya.
0: Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu.
4: Parlu apa, Le?
0: Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang niku kadah mencari ilmu to.
2: Kedah.
0: Kedah. Tiyang niku kadam.
4: Kok ngene yo?
0: Nggih.
4: Panen ratu.
2: Ana apa?
4: Lah ratune karo ponakane kok gantung ponakane yo.
2: Wis pisan iki tak jak rekaman men iki. Temenan gak tak jak kon. Dur kepethuk ponakanku kok dur kepethuk Nur Said kon.
0: Nggih, pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki bi.
4: Oh ya kok beneran kok.
0: Kula tak nguwati-nguwati meking napa ngenten.
4: Aja meking tinggalane meking atuh nyebegi namburi karo aku.
2: Loh, karo aku. Nono arek guanteng oh nyarat ta.
4: Ayo arek temburu sama niku.
2: Nggih, canang buri mangan-mangan sing
4: ngono.
0: Nggih, kula badhe teng bingkeng, Man.
4: Bingkeng buri.
2: Buri bingkeng. Lho,
5: punten.
2: Mangga. Model-model nek punten mangga. Campur asun rampes ngono kok. Dungaren, ya apa kabare?
5: Pesen panjenengan sampun kula asalaken.
2: Lah ndi bocah?
5: Niki tapi potongane lanang.
2: Potongan.
5: Bapak ni lanang.
2: Lah iya.
5: Nggih. Lah makne niki wedok.
2: Heeh. Pakaiane lak clonoan.
5: Nggih, lah kula wong pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutho.
2: Oh, ngono ya.
5: Kula jak teng kreto.
2: Lho.
5: Kraton.
2: Kraton kok kreto. Iku nek ngomong cemplang-cemplung wis rame iki arek iki.
5: Lah menika Larin.
2: Oh iya.
5: Ini Nduk.
4: Pundi ratune paman?
2: Aku Nduk. Lah iya ta.
5: Oh. Sampeyan iku nek ngomong dangak ta ampun diluk mawon.
6: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi ke malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami janjikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Itulah Shiratal Mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wa ridwanillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

wa wajadtahu biqalbika wa sirrika bikaromatin salasin akramaka usmulya'aken sapa Allah ka ing sira ayuhal abdu he eling-eling kawula alladzi kang asyhadaka kang paring suhud ing sira sapa maulaka bendoro ira sumastasyhadaka mongko kari-kari nyuprih suhud sapa Allah ing sira padakaratahu mongko nutur sapa sira ing Allah bilisane ka kelawan lisanira wa ibadatika lan ibadah ira wa wajadtahu lan nemu sapa sira ing Allah biqalbika kelawan atinira wa syirika lan tegese atinira Allah mulyakin bikaromatin kelawan pira-pira kamulyan salasin kang ana telu jamaah ngumpulaken sapa Allah laka maring sira pihak lawan karomat umpulaken kulal mafakhiri ing sekabiane keagungan bal mahamiti lan pira-pira pujian alula utawi karomah kang awal iku annahu setune Allah iku ja'ala dadiaken sapa Allah ka ing sira didadiaken dzakiron ing wong kang zikir ing wong kang nyebut lahu maring Allah nyebut bilisanika kelawan lisanira wa ibadatika lan ibadahira adzahiriyati kang bangsa dzahir wal batiniyati lan kang bangsa batin walau la fadluhu lan namun ora ono utawi kenugrahane Allah iku maujud lam takun mengkorano sapa sira iku ahlan ahli ora ahli ora layak lijaro yani zikrihi maring lumakune zikir Allah alaika ing atasi sira lianaka kostune sira iku majbulun den watekaken didadekaken ala naksi ing atasi kurang bal kasali lan aras-arasen bal futuri lan kendu fakhusulu dalik mengko utawi hasile mengkono-mengkono zikir iku minnatun kenugrahan wa fadlun lan tegese kenugrahan alaika ing atasi sira wa min aina lam iku saking endi antau tawi sira hatta takuna singgo ana sapa sira iku mahalan dadi panggunan li zikrihi maring zikir Allah wa maudian lan dadi panggunan li taatihi maring taat Allah wa ta'alukilan gumantung bihi kelawan Allah wasaniyatu utawi karomah kangaping pindu iku anahu setune Allah iku ja'alakan dati agen sapa Allah ka ing sira
didadiaken madzkurun ingkang disebut-sebut bihi kelawan Allah. Biayakula klan yento dawuh sapa Allah, hadza utawi wong iki iku waliyullah, kekasih Allah, basofiyuhulan pilihane Allah, bamuhtaruhulan selirane Allah, seliranku ya pilihan, wadhakiruhulan kang dikir ing Allah. Iza haqqaqa krono usnetepaken sopo Allah, ay asbata dengesine tepaken sopo Allah nisbatahu ing sebangsane Allah, ay khususiyatahu tegese sifat khususi Allah, ladaika ing dalam sandinge siro, waya utawi nisbah ikuma barang adharo kang lahiraken sopallah ingma alaika ing atasi siro, bayani min anwari zikri saking piro-piro nure zikir, alati kang istana rokang dadi padang bia sebab anwari zikri opo dohiruka dohiriro wabatinuka lan batiniro. Fatahak kokumungko dadi netepi fatahakukul khususiyati mongko utawi tetepi sifat khususi Allah, ladaika ing dalam sandinge siro iku sababun dadi sebab pi dikrika ing dalam dikiriro ing dalam nutur iro bihi kelawan Allah, ai intisambika tegese sebangsa ira lahu maring Allah. Paman utawi sapa bae wong iku kanat ana iku lau kedweman apa adena nisbatin luweh asore nisbat inda malikin ing dalam sandinge ratu min mulukid dunya saking piro-piro ratu dunya, taro mongko ningali sapa sira ing man yasunaha kali ngrekso sapa man ing nisbat, wayah pandho lan jaga sapa man ing nisbat, waya furohalan bungah sopoman biya kelawan nisbat, waya jidalan nemu sopoman fi nafsihi ing dalem artine man nemu-nemu imbisaton ing rasa bungah inda tadzakuriha ing dalem nalikane eling-eling nisbat. Fakaifa mongko iku kepriye mongko iku kaya apa biadin nisbati kelawan iki-iki nisbat Allah al-adhimati kang agung alati kang sirta kang dadi sapa sira iku tudzakkaru disebut-sebut sapa sira biya kelawan nisbat bil mala'i ing dalem kalangan ing dalem gulungan ala'la kang luweh luhur, wa indal mukminin lan ing dalem sandinge wong mukminin ila akhiri dahri hingga akhiri mongko, fa inna man krono setune wong mata kang mati sapa man mina ulama bayane saking ulama as-solihin
Aladina rupane wong akeh kathura kang akeh apa dzikruhu dzikruhum dzikire ladina Allah ing Allah taala. Yapko mengko langgeng apa asana u pengalem alaih me ing atase ladina. Walayang koti ulana ora pegot apa dzikruhu sebutane men. Badua ulan pengundang utawa donga agen lahu maring man. Wamanan utawi sapa wong mata kang mati sapa man min warihim saking liyane ulama sholihun mata mongko mati sapa dzikruhu sebutane man ma'ahu sartane man. Wayah tamilulan member apa anna kaulahu setuhune dawe musanef irtahak koko lafad irtahak koko iku fi kuwati tafri'i ing dalem kekuatane tafri' ngepang-ngepangaken alama ing atasi barang koblau kang ing dalem sakdurunge kaulahu. Wa makna utawi artine dawuh iku ja'alahu ja'alaka wusdatiaken sapa Allah ing sira didaken mazkuran ingkang disebut-sebut bihi kelawan Allah. Fatahaqqaqa mongkon tepangken sapa nisbatahu ing nisbati Allah ladaika ing dalem sandinge sira. Ai inti sabaka tegese sebangsa ira lahu maring Allah. Fayakunu mongko ana apa dzikruka sesebutan ira biklan Allah iku tahqiqan ditetepaken linisbati kamaring sebutan sebangsa ira lahu maring Allah. Wasali satu tawi karomah kang aping telu iku anahu setune Allah iku jala dadiaken sapa Allah ka ing sira didadiaken mazkurun ingkang disebut-sebut indau ing dalam ngersane Allah. Di hadisin krono ana hadis dawe hadis man utawi sapa wae wong iku dzakaroni dikir sapa man ing ingsun fi nafsihi ing dalem atine man. Dzakartuhu mongko nyebut-nyebut sapa ingsun ing man fi nafsi ing dalem dat ingsun. Wa manan utawi sapa wong iku dzakaroni dikir sapa man ing ingsun fi malain ing dalem siji kalangan. Sijine kumpulan dzakartuhu mongko nyebut-nyebut sapa ingsun ing man bimalain ing dalem kalangan khairin kang luwih bagus mimalaihi katimbang kalangan man. Fatamma mongko nyampunaken sapa Allah nikmatahu ing nikmati Allah alaika ing atasi sira bidzikrika kelawan dikir iro kelawan disebute siro indo-indo sandingi Allah. Qala ta'ala dawu sapa Gusti Allah ta'ala wala dzikrullahi akbar lan yakti utawi nyebute Gusti Allah maring siro iku akbaru luwih gede katimbang nyebut ira lahu maring Allah. Kila didawaken maknahu utai maknane dawuh wala dzikrullahi akbar iku dzikrullahi utawi nyebut-nyebute Allah abdahu ing kaulane Allah iku akbaru luwih agung min dzikri abdi katimbang oleh dzikir kawula dzikir lillahi maring Allah.
rubba umrin itasa'at. Bismillahirrahmanirrahim. Akromaka bikaromatin falafin. Ja'alaka dhakiran lahu. Walaula fadluh lam takun ahlan lijaroyani zikrihi alaika. Waja'alaka madhkuran bihi idh haqqaqa nisbatahu ladaika. Waja'alaka madhkuran indahu fatammama nikmatahu alaika. Allah telah memuliakan kamu dengan tiga kehormatan. Atau kemuliaan kebesaran. Satu, Allah menjadikan kamu berzikir padanya. Padahal, andaikan tidak ada kurnianya, artinya tidak ada kenugrahannya, niscaya tidak patut atau tidak layak engkau berzikir padanya. Dan kedua, menjadikan kamu terkenal dengan zikir itu. Karena Allah sendiri yang menisbatkan zikir itu kepadamu. Dan menjadikan kamu terkenal atau tersebut di sisi Allah. Maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Baleni sing nomor telu. Dan yang ketiga, Allah menjadikan kamu terkenal disebut-sebut di sisi Allah. Maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Kalau baleni, Allah telah memuliakan kamu dengan tiga kehormatan. Nah, ini tiga kemuliaan. Satu, menjadikan kamu berzikir padanya. Padahal andaikan tidak ada karunianya, niscaya tidak patut, tidak layak engkau berzikir padanya. Dan yang kedua, Allah menjadikan kamu terkenal dengan zikir itu. Karena Allah sendiri yang menisbatkan zikir itu kepadamu. Dan yang ketiga, Allah menjadikan kamu terkenal
atau tersebut disebut-sebut di sisi Allah. Maka dengan demikian Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Para bapak dan para ibu,

Kemuliaan satu kebanggaan seseorang iki nek nomor siji saged nyebut-nyebut orang yang besar. Nomor kali jenenge tiang niku disebut-sebut bareng kalih orang besar. Nomor tiga, jenenge disebut-sebut orang besar. Iki kalau gambaraken menungso podo menungsane. Menungso podo menungsane, Indonesia niku orang yang paling besar kedudukannya adalah presiden. Makanya mencari kedudukan ini bukan main. Bukan main. Golek kedudukan jadi presiden itu bukan main. Bukan main usahanya, bukan main biayanya, bukan main ya taktiknya, sampai rame koalisi, koalisi, koalisi. Ini adalah mencari kedudukan yang paling tinggi di negara. Nek negara Indonesia niki paling tinggi presiden. Kedudukan menjadi presiden. Di negara kerajaan yang paling tinggi adalah raja. Di Inggris kerajaan, di Arab Saudi kerajaan. Ini yang paling tinggi kedudukannya adalah raja. Kemuliaan tiang artinya merasa dimuliakan apabila wong iku nomor siji gelem nyebut-nyebut raja. Gelem nyebut-nyebut raja. Wong nek gelem nyebut-nyebut raja niku sebagai kemuliaan. Nyebut-nyebut raja Pak SBY presidenku. Pak SBY presidenku. Namun luru jenenge tiyang niku wau disebut-sebut bareng kali jenenge presiden. Aku iki rakyate SBY. Aku iki rakyate SBY. Itu satu kebanggaan. Nomor telu sing luwih sampurna kemuliaan nek SBY nyebut-nyebut jenengku. Para bapak, upamane sampean nyebut-nyebut SBY sebagai paman sampean. Pamane lho. Pak Presiden SBY ku pamanku. Iku pamanku. Pamanku. Ya. Itu namanya satu kebanggaan. Satu kemuliaan. Kapane pejabat iku terkenal, pejabat iku jujur, pejabat iku disenengi wong. Ora bapak nyebut-nyebut jenenge sudah satu kebanggaan. Ya, satu kebanggaan. Aku ponakane presiden.
Ora buang to, Pak. Aku keponakane presiden. Presiden niku pamanku, ngono. Sing nomor loro jenenge disebut bareng ngambek jenenge presiden. Sing kula aturaken wau, aku iki ponakane presiden, ngono. Aku keponakane SBY. Sing nomor telu, aku ku disebut-sebut ambek SBY. Iki satu kebanggaan. Gampangane ngoten nek dicontokno. Tapi rasane niku njerone ati kurang srek conto kula niku wau, soale teng presiden niku kadang-kadang ya demen, kadang ora. Dene kula contone ngoten iku kurang srek. Seje nek upamane kula njenengan nyebut Sunan Ampel. Sunan Ampel iku pakdheku. Lho ngene iku dhewe wis. Ampel iku pakdheku. Nah, terus yang kedua adalah aku iki ponakane Sunan Ampel. Lho ngoten. Aku iki ponakane Sunan Ampel. Aku kekasih Sunan Ampel. Aku kus gelek ditimbali Sunan Ampel. Ku satu kebanggaan lagi. Sing nomor telu, aku iku selalu disebut-sebut Sunan Ampel. Jenengku iku lho. Ku satu kebanggaan. Wong kula jenengan niku ana wong pedhok kalih sampean. Jak napa? Sampeyan wingi ditakokno Mbah Wahab. Ngoten men pun buangga kok, Pak. Lah niki siji adalah dzakiron lahu, loro madzkuron bihi, nomor telu madzkuron indahu. Siji dzakiron lahu, nyebut-nyebut, loro madzkuron bihi, disebut kelawan, nomor telu madzkuron indahu, disebut neng sandinge. Para Bapak, kehebatan seseorang hubungannya dengan Allah kalau orang itu ahli zikir. Ahli zikir maring Allah. Gusti Allah dawuh, fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Gusti Allah dawuh, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari aku. Ini Allahku perintah, awakmu ku nyebut-nyebut aku, kuingku tak sebut. Maka berarti orang itu kalau menyebut-nyebut Allah, genti disebut ambek Gusti Allah. Zikir niku akrabut turuk ilallah. Zikir itu adalah jalan yang paling dekat dengan Allah. Mulane sampai Gusti Allah dawuh, ana ma'abdi ma'zakaroni. Aku ku barengan terus ambek kawulaku. Selama kawulaku eling aku. Lan banjur wataharokat bisa fatahu. Kedua bibirnya menyebut-nyebut namaku. Tiwangku kapani zikir maring Allah berarti cedek ambek Gusti Allah. Mengdikendeku akrobuturuk.
luweh parek-parek dalan nuju maring Allah. Mulane para bapak, tahapan-tahapan thariqah yang paling akhir puncaknya adalah martabatu takrib, tahapan pendekatan diri kepada Allah. Ya. Tahapan pendekatan diri niki dos pundi? Wong sing zikir mudawamah, zikir sing rutin, sing kontinu, zikir sing terus menerus, baik zikir niku nganggo lisan, zikir niku nganggo ati, sing terus menerus. Yeah. Dah zikir niki nek mun dilatih terus menerus sampai zikir niku dadi kulino, zikir saged tanpa ikhtiar, tanpa sejuk. Terus terang kula njenengan niki dereng mampu mengriku. Bar krungu ngeten niki biasane terus zikir, Allah, Allah, Allah, Allah. Bar krungu ngeten niki dipraktekne Allah, Allah, Allah. Terus ben numpak pedah motor ngono Allah, Allah, Allah, Allah. Mending dalan petuk. Petuk gadis wis seje malah gadis, gadis, gadis. Lah niki jenenge mboten kontinu. Nek dikir niki pun saged mlakune dikir kaya mlakune nafas. Nafas iku ambekan niku tanpa diikhtiari, tanpa disejo. Kula sampeyan niku nek nafas ambekan niku mboten disejo nggih mboten diikhtiari. Para bapak lan para ibu, kaya dene denyute jantung. Denyute jantungku det det det mboten disejo niki. Nggih mboten diikhtiari. Para bapak dan para ibu, gak diikhtiari, masa turu yo ubah terus, det, det, det. Sembatan nugi nafas, nafas itu masa ditinggal turu gih metu terus tanpa sejo. Mengelane wong sing mundur atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para wali-wali. Niku senajan sare dikire terus, dikire terus, dikir niku menjalan tanpa diikhtiari, tanpa disengaja. Oleh karena dikir niku terus, Kanjeng Nabi niku maso sare, sing sare meripate, tapi mana mboten sare? Yeah. Sampai-sampai kanjeng Nabi dawuh tanamu anai ainaya walayanamu kolbi, kedua mataku memang tidur tapi hatiku enggak tidur. Nek kanjeng Nabi niki para bapak nek sare wudune mboten batal. Soale napa? Soale manae niki mboten sare. Timanaiku dikir terus, dikir terus. Saya umpam mengentut ngeten nggih sumerep nggih. Sesek kali kula jenengan nek sare sampe untute buanter berwet niku ya ora krasa nggih. Wong jenengan nek sare mun mboten ndoh napa-napa maso bantale teles kena iler nggih mboten ndoh. Mulane kula njenengan kapane sare akal hilang nggih niku wudune batal. Kanjeng Nabi nggih ditiru para nabi-nabi yang lain, wali-wali iku zikire niku mun mboten telat terus dadi kaya mlakune nafas, kaya mlakune jantung.
Lene sampe enten wali sing gede termasuk Syabi Hasan Asadili. Kalau satu detik hatiku tidak zikir, ya aku rusak. Hatiku rusak. Nah ini soalnya terus zikiriku pun saged mlaku jalan bila kostin, bila ikhtiarin. Nah para bapak niku tiang sing pun tingkatane pun dhuwur al-qurbu ilallah. Lah sing sak ngisore iku zikir nggone Gusti Allah ya zikir, setiap ana peringatan ya zikir, nek lali ya pancen lali. Nggih. Kowe eling maneh ya zikir maneh. Eling maneh ya zikir maneh. Nggih. Para bapak, artine dalam kehidupan niku masa mboten wektu salat, nggih. Pokok eling ya zikir, nek pas gak eling ya lali, ngoten nggih. Tapi si akeh ilinge. Mergo krungu ngajiku sik ngeplek ning kuping. Nalika ngajiku nek ning pasar pecuk lombok, ilinge lombok gaweane Allah. Ya pethuk tomat kerupane abang menter-menter iku tomat gaweane Allah. Ya pethuk kacang dawa-dawa ilinge gaweane Allah. Nek ati mangan ya sego sak piring sing nglintiri beras iku Allah. Eling lan nalikane ngaji ngedep piring yo ya Allah Allah yo ngono. Niku sing nomor loro, sing nomor telu benda salat tok. Benda salat tok nek wiridan we zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pun nek wis bar salat wis dolenan. Pun lali kalih Allah. Ya, tingkatane tiyangku beda-beda. Tapi satu kemuliaan nggih saking Gusti Allah nek wong niku digawe Gusti Allah gelem zikir. Kapane tiyangku dikirim pun nomor siji niku masyaallah. Inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafin layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Ali Imran 190 sampai 191. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu bagaimana? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Ngadeg-ngadeg eling Allah, lungguh-lungguh eling Allah, berbaring eling Allah. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi para bapak, didadiaken Gusti Allah wong sing gelem dikir maring Allah. Dikir maring Allah itu namanya satu kemuliaan yang diberikan Allah pada hamba. Napa sebabe tiyang niku nek diparingi saged dikir, niku berarti mendapatkan fadl, kenugrahan dari Allah. Karena wong niku zikir, zikirku jane nggih wenteng. Eling Allah niku nggih enteng. Lisa nyebut Allah, Allah niku nggih enteng. Tapi nek mboten diparing anugerah saking Gusti Allah, angel. Eling Allah niki angel, nyebut muni Allah, Allah niku nggih angel. Sebab apa? Manusia ini memang diciptakan dadi wong sing males. Menungsaku diciptakan dadi wong sing males, dadi wong sing serba kurang, dadi wong sing serba kendu. Kenduku opo-opo seneng terlambat. Niku sipati menungso. Watake. Dadi watake wongku serba kurang, serba kurang, serba kurang. Ya jare kandhane nek salat iku macane tasbihku ping telu, ping telu. Oh, kapane ane kudu nok tumuk ninae, tumuk ninae kudu sakmene. Ku nggih serba dikurangi terus lho. Ya panjenengan wateke ngene ku seneng ngurangi ngono iku. Wateke wong niku. Wong dikongkon sujud iku minimal kongkon ping telu niku minimal sing sampurna. Ya dipotong loro kari pisan. Sing penting sah ngono. Subhana rabbil a'la bihamdi wis nggih lungguh. Lah sing loro endi kurang. Nggih semanten iki subhana rabbil azim bihamdi nalika rukuk. Nggo nggih ngoten sik sepisan tok nggih mumpun. Ayo jasa. Sami Allah marhamidah. Nggih. Niku sampe bamil umah sitan. Nggih, biasane nggih sami Allah balakal ham panata. Nggih. Nirono traweh. Nggih. Traweh ning Arab. Sama tiwa tiwa mil umma sita min syaim ba'du. Biasane gak tekan sampe tekan ba'du. Sami Allah marhamidah. Untuk sami Allah
walakal ham wes. Wis kuwateke wong segan sebangurangi wae. Wong dodol beras ya disogak-sogok dikurangi. Mbuteli gula sekilo-sekilo ya mesti dikurangi. Mbok dikurangi setengah on mbok apa kuwateke menungso. Semono ku ora sarasen, disapik ku ora sarasen. Padahal sembahyangku sing paling apik iku durung andan wis ning masjid. Banjur seneng meluru andan pas wis budal ning masjid. Sadurunge wis siap-siap. Roto-roto sing paling sregep iku nek wis andan nembe ning jeding. Deku panjenengan wateke seneng watek lambat. Sama dulu, ini ada rapat-rapat nyembuh NO, ya. Rapat PKB, ya rapat apa, undangan jam 8, aku mulai ini jam 11. Aku senengane panjen lambat, senengane kasal, aras-arasan. Nek kendo aku gak budal, kendo aku gak budal. Nah, para bapak, krono wateke menungso kaya ngono kok diparingi Allah bisa zikir yang terus-menerus, itu namanya anugerah saking Gusti Allah. Kiaman ngadeg-ngadeg zikir, kudan lungguh-lungguh zikir, wala junubihim berbaring zikir. Sing paling penak niku nggih kiaman nggih bareng kancane mbek omong-omongan waku udan ambek kancane ngrasani paling penak niku niku majbulun wateke begitu nggih lha nek Gusti Allah kok ndadekno menungso kok gelem dikir terus menerus niku berarti nggih anugerah saking Allah dianggap sebagai kekasih Allah. Nggih. Para bapak kekasih Gusti Allah wong sing disenengi Gusti Allah sampai dijanji-janji nggih ambek Gusti Allah.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Sumastakomo istiqomah. Istiqomah terus. Zikire istiqomah ajek bil lisan, ajek bil janan. Ajek leh zikir Allah, Allah. Lesane ajek, atine ajek. Ungkapan isi koma, sakit bener isi koma. Yo ngadeg-ngadeg nggih zikir, lunggu-lunggu nggih zikir, berbaring yo zikir. Maso ning pasar yo Rabbunallah. Ning toko yo Rabbunallah, ning warung yo Rabbunallah. Nek paling hebat nek ning pantai Bali isih bisa Rabbunallah. Kuhebat istiqomah. Tadi wong ning pasar isi Rabbunallah. Biasanya yang pasar ku Rabbunal uang. Yeah. Ning warung Rabbunal uang. Yeah. Ning tuku Rabbuna uang. Yeah. Ya, tempat-tempat rekreasi Rabbuna ganti lagi. Betul isi koma. Jadi masoning pasar ya Rabbunallah, masoning sawah ya Rabbunallah, masoning masjid ya Rabbunallah, masoning tempat rekreasi ya Rabbunallah. Kapan koyok ngoten tata nazalu alaihimul malaikah. Malaikat padha mudun, "Ala takhafu, kamu gak perlu takut. Wala tahzanu, gak perlu susah. Wabashiru, bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kamu akan dapat surga yang telah dijanjikan pada kamu." Duh, mulane ana wong sing sipate iku kurang, sipate rasa-rasen, sipate iku kendu, teledor, kok didadekno Gusti Allah kok seneng zikir yang terus menerus. Itu namanya satu kemuliaan dari Allah. Nggih. Para bapak, zikir bilisan babil ibadah, pokok ibadah. Nggih. Wong-wongku kapan wis zikir eling maring Gusti Allah, mesti eling apapun yang diperintahkan Allah, akan ingat apapun yang dilarang Allah. Dadi lisane nyebut, atine eling, gawotane untuk melaksanakan perintah Allah. Ku kenugrahan yang besar. Ku berarti diparingi karomah Gusti Allah satu kemuliaan. Bajur para bapak sing nomor loro nggih. Disebut-sebut kelawan nyebut Allah. Ana wong kok disebut Abdullah kawulane Allah. Wong kok disebut Waliullah waline Allah. Wong kok disebut Sofiullah pilihane Allah. Wong kok disebut nggih Mukhtarullah pilihane Gusti Allah. Iku jenenge wong sing diberi karomah yang sangat besar. Karomah itu satu kemuliaan. Para bapak, wong-wong sing iman maring Gusti Allah banjur ngelaksanakan perintah Allah, ninggal larangane Allah, apapun sing dadi perintai, apapun sing dadi larangane, dipilih ambek Gusti Allah.

لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Al-Ayah. Timbanjur kitab besok tak warisno maring wong-wong sing tak pilih min ibadina dari hamba-hambaku. Loro bapak, wong sing dipilih dari hamba-hamba Allah ku sapa? Wong mukmin. Dina ana wong kok mukmin gelem iman ning Gusti Allah, muslim gelem melaksanakno perintah-perintahe Allah ninggal larangane, muslim iku dipilih mbek Gusti Allah. Oh. Sofa Sofiyullah, pilihannya Allah. Istofa Allah milih, Mustofa wong sing dipilih Allah. Sing dipilih Allah ku ya wong-wong sing gelem iman, sing gelem ngijabahi undangane Allah, sing gelem ngijabahi perintahe Allah.

hamba wedhus. Terus kalau wong disebut hamba wedhus be hamba Allah ku bangga pundi, mulia mana? Ya mulia hamba Allah. Coba yang peratusaken

dari hamba-hambaku. Itu kemuliaan yang kedua, para bapak. Jadi disebut dibareng nombi Allah. Hadza Abdullah. Ini adalah hamba Allah. Hadza si fulan, si anu, si Zaid, si Bakar, Abdullah, hamba Allah. Itu satu kemuliaan. Disebut hamba Allah, hamba Allah. Apalagi kalau sudah dapat khususiyah minallah. Nopo anwaru zikri, nur zikir. Artinya sudah diberi oleh Allah nur zikir, sehingga orang itu sampai derajat wali. Wali. Para bapak, ini sudah di derajat wali, di samping disebut Abdullah, disebut wali, ya Allah. Nek dipilih Gusti Allah jenenge Sofi, ya Allah. Nek dipilih Gusti Allah jenenge Mukhtarullah. Wa khairatillah pilihane Gusti Allah. Ku satu kemuliaan, nggih. Para bapak, ana santri Muhibbin. Jumlahe 700, ana bocah jenenge Zaid upamane. Zaid iku lho pilihane yai. Oh, satu kemuliaan, Pak. Zaid iku lho kesangayangane yai. Oh, Bapak, iku kiai konoku piye-piye nang bener endi. Oh, aku ben kesayangane Ki Hamid Pasuruan. Oh, satu kebanggaan, Pak, satu kemuliaan. Iku nembe kesayangan Ki Hamid, ini kesayangan ini Allah piye. Tambah nemen. Wadhe wong sing iman, sing gelem lakoni perintai Allah, gelem ninggal areng Allah, iku istofaina, dipilih mek Gusti Allah. Sofiullah. Tiwang sing dipilih Allah, ku si ono sing dolimun li nafsi. Dari mulai nafsiku banyak keterangannya. Salah satu daripadanya nek ibadahiku ya isi seneng kepentingan dunia. Ku sing dari mulai nafsi. Tapi salate yo sregep, wiridane yo sregep, zikire yo sregep. Tapi sik pengen dadi bupati ngono. Pengen dadi legislatif. Pengen dadi apa nah, iku sik dolimun di nafsi. Wa minhum muktasid sing sedengan iku wong sing nembadani ajakane Allah, nglakoni perintah Allah, ninggal larangane Allah, tujuane kepentingan akhirat. Mene-mene cek ora disiksa neraka, mene-mene cek mlebu swarga. Iku wong sing sedengan. Banjur sing wa minhum sabiqum bil khairat, wong sing nyalip, sing bualap. Ngene iku wong sing ngali hakikat ibadahnya bukan karena kepentingan dunia, ibadahnya bukan karena kebahagiaan akhirat, tapi ibadahnya hanya melulu mencari ridho Allah. Hanya itu. Niku sing sambikum bil khairat. Mung pengen ta'abud, pengen ngawulo ning Gusti Allah. Ketika ayat itu dibaca,

dawuh kulluhum fil jannah. Kulluhum fil jannah, kabeh kuning swarga. Masa sing dolimul li nafsih ya kulluhum fil jannah. Masa sing muktasid ya fil jannah. Sabikum bil khairat ya fil jannah. Ning kaceke ana padha-padha ning swarga. Nek sing sabikum bil khairat gati hisab langsung dal swarga ngoten mawon. Lan sing muktasiku ditakoni macam-macam. Kuplukmu biyen piro? Sarungmu biyen piro? Teko ngendi? Klambimu piro? Mobilmu piro? Omahmu piro? Sawahmu piro? Tuakoni kabeh. Para bapak, walaupun to ibadah mun suwai, esik takoni, takoni. Ni wa minhum fa minhu dzalimul nafsiku. Kowe ngono, mampir dhisik mampir ning neraka. Mampir dhisik. Nggih. Kecuali nek diampuni kalih Gusti Allah. Ya padha-padha fil jannah, tapi beda-beda. Nggih. Oh, Bapak. Iki nggih beda-beda dzalimul nafsi ya fil jannah. Muktasid ya fil jannah. Niku kabeh niku istifa di kalangan lingkungan istifa, lingkungan dipilih Gusti Allah. Wong sing dipilih Allah ku sebutane Sofiyullah. Jadi kemuliaan yang kedua ku para bapak jenenge digandeng ngambek jenenge Gusti Allah. Diberi keistimewaan ambek Gusti Allah khususiyah atau nisbat istilahe teng riki. Ya diberi keistimewaan Abdullah hamba Allah, keistimewaan waliullah waline Allah, Sofiyullah pilihane Allah, khairatullah pilihane Allah, muhtarullah zakirullah wong sing gelem zikir maring Allah. Kemudian sing ketiga niki jenenge kemuliaan yang lebih sempurna lagi, kenikmatan sing lebih sempurna, wong iku disebut-sebut mbek Gusti Allah. Nggih. Disebut-sebut sing dalam ayat fadhkuruni adzkurkum waskuruni wala takfurun. Ambek Gusti Allah disebut-sebut. Para bapak wau tengene kitab wau didawuhaken. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah saking Gusti Allah taala, berarti hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku iki menurut penyanane kawula. Nyonone ning aku. Aku nurut penyanane kaulaku ning aku. Nek kaulaku nyono aku orang wei, juga tak wei. Nek nalikane kaulaku ndonga maring aku, ndonga maring aku banjur meyakini aku wei, yo tak paringi. Nek para bapak nalika ndongaku kudu yakin. Yakin dijabahi Allah. Ojo ragu-ragu, ojo ragu-ragu. Ika pandungu Allahumma dini fi man hadait. Beri petunjuk aku bersama-sama orang yang kamu beri petunjuk. Wa'afini fi man afait.
Ndonga ning Gusti Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nalika ndonga ku sing yakin, sing mantep iki dijabahi Allah. Aja sampe nyono ora. Mula Gusti Allah dawuh aku nurut wae ning penyanane kawulaku ning aku. Nek kawulaku ndonga ning aku kok walah kadar aku yang masuk dijabai. Lho ngoten iki lho Pak, sing garai. Nisbati aku kadar wong tani ya, masuk ndonga, masuk dijabai. Lah niki mboten pareng. Lah supaya tambah mantep nek ndonga niku ditambahi tawasul dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, coba. Sing pun diparingi donga ning thariqah niku. Nggih. Terus mundi dungane thariqah qadiriyah niku, nggih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil napa bi futuhal? Men? Putu khilta untuwe bak huruf jer kok. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Wahtim lana bi khatimati sa'adah. Waja'ana minal ladina sabakot lahumul husna wa ziyadah. Jadikanlah kami ya Allah termasuk golongan orang yang sudah ditentukan bil husna masuk surga wa ziyadah melihat kamu. Wampuh niku Pak donga niku. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Bukalah hati kami ya Allah seperti pembukaan orang-orang yang ahli makrifat. Wahtim lana bi khatimati sa'adah. Pungkasi ya Allah Gusti kalian pungkasan bejo yakni husnil khotimah. Waj'alna minal ladina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang sudah ditentukan besok akan dapat husna dan ziyadah. Husna itu sanes mbak husna, ziyadah sanes mbak ziyadah. Rak njaluk bojo loro rak. Husnaku maknane masuk surga, ziyadahku melihat zat Allah. Ya Allah jadikanlah aku termasuk golongan orang yang sudah ditentukan besok masuk surga dan besok bisa melihat engkau. Durine terus mundi bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam disyafa'ah. Wani kula njenengan nek ndonga ngisae ngoten burine duwe bijahi niku tawasul. Tawasul ku gawe wasilah nggih. Supaya awakku gak ragu-ragu. Alah aku kakean dosa mosok diparingi mbek Gusti Allah. Nah, supaya ora duwe dzun tidak baik paringi ya. Allahumma ya Allahumma atina rizqan halalan, tayiban, wasian, kasiron. Nek jaluk rezeki, wah sifate macam-macam. Terus mburi paringono bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Babi karomati wali ka sultane aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa biqoromati waliyika Sultan Aulia Syekh Abi Hasan Asy'ari. Nah, niki jenenge tawasul, tawasul. Aku ku nurut wae dari Gusti Allah penyanane kawulaku. Nek nyono tak paringi yo tak paringi, nek nyono gak yo ora. Nah, sing penting dalam masalah ini terus hadis niki. Terus hadis niki Allah dawuh wa ana ma'ahu.
Wa ana ma'ahu, aku akan selalu berserta dia. Aku beserta dia terus khina dzakaroni, ya, ketika dia ingat aku. Ketika pani dia itu ingat aku beserta dia. Adalah salah satu wali ngendikan koyok sombong. Akhir takoni mbik wali liyane. Munine ngene, aku ku weruh nek aku cedek Allah. Aku yu weruh nek pinuju aku aduh mbik Allah. Ti koyok-koyok rak ngetokno anune Pak nggih. Indra batinnya, aku ku weruh nek aku cedek Allah. Nek aku aduh Allah, aku yu weruh. Ono wali liyane takon. Lah kok weruh? Iya. Kapan aku iku eling Allah, berarti aku cedek mbek Allah. Ngoten. Nek aku lali Allah, berarti aku adoh mbek Allah. Perkara iki dawuh Gusti Allah. Ana mahu, aku beserta hambaku khina dzakaroni. Ketika ia ingat pada aku. In dzakaroni fi nafsi, dzakartu fi nafsi. Meniki para bapak niki kemuliaane Gusti Allah sing diparingi hamba yang ketiga. Yang ketiga wong ku disebut-sebut ambek Gusti Allah. Nggih. Disebut-sebut ambek Gusti Allah, disebut-sebut di sisi Allah. Wong bapak, kapan dhewe eling aku ning atine dhewe? Aku yeling dheweke ning zatku dhewe. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakatu fi mala'in khairin minhu. Kapane dhewe dzikir nang aku kok rombongan. Bareng-bareng ya. Kaya khususnya aku bareng-bareng mbek jamaah. Nggih. Iku lek dzikirku bareng wong akeh. Wah aku ya ngono tak sebut-sebut dhewe bareng mbek golongane malaikat. Loh semonten. Diwong kuwi kapan dzikir iku satu kemuliaan anugerah yang diberikan Allah. Gelem dzikir. Kapan nyebut-nyebut aku ijen, aku nyebut dheweke ijen. Nek dheweke nyebut-nyebut aku ning gone rombongan, aku ya nyebut-nyebut ning dalam rombongan, rombongan sing luwih bagus kanthi mengrubungane dheweke. Wa in taqarraba minni sibron taqarrabtu minhu dhira'an. Wa in taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Wa in atani yamsi ataituhu harwalan. Gusti Allah dawuh terus sing ngoten nek dheweke nyedhek maring aku sakilan. Nyedek maring aku sakilan. Nyedekku digese ibadah. Ibadah sakilan. Iku aku nyedek ning dheweke sak dira. Sak diraku para bapak ujung jari sampai siku-siku kuwi sak dira. Dadi nek kula njenengan nyedek Gusti Allah sakilan, Allah nyedek sak dira. Kapan nek kau laku nyedek aku sak dira, aku nyedek sak depo. Nek kau laku nyedek ambek maring aku ambek melaku, aku nyedek ambek melayu. Nopo para bapak. Niki tegese pembalasane luweh ageng katimbang amale. Nggih.

Surat Yunus ayat 58. Surat Yunus ayat 58. Berbapak Ubay bin Ka'ab niku piyambake dawuh, aku didawi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Gusti Allah ngene, aku diperintah Gusti Allah supaya maca no Quran ning awakmu. Aku diperintah Gusti Allah supaya membacakan Al-Qur'an maring awakmu. Terus aku takon ning Rasulullah, "Ya Rasul, Gusti Allah nyebut jeneng kula Ubay ngoten?" Lho, Pak. Niki jenenge Gusti Allah nyebut-nyebut, itu satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Gusti Allah nyebut jeneng kula ya Rasul. Kanya Nabi dawuh nggih. Dawuh kan pinaam. Iyo. Gusti Allah nyebut jenengmu Ubay bin Ka'ab. Ubay. Te Gusti Allah nyebut jeneng kula ya Rasul. Lho, iku satu kebanggaan, satu rahmat. Sampai jenenge disebut Gusti Allah. Lajeng kanjeng Nabi maca ayat ning aku Ubay bin Ka'ab, ayate ngene,

Surat Yunus 58. Katakanlah, ya, sebab anugerah Allah, sebab rahmati Allah, ya, bungau, bungau. Ya. Mergo fadole Allah, rahmati Allah, iku luwih bagus katimbang amal-amalmu sing mbok kumpulno kabeh. Iku isih bagus fadole Allah, isih bagus rahmati Allah. Bro bapak, biar nanti kalau cerita no panjang lebar. Tiang sing dikeresak no Allah, urip di atas gunung, suwene 500 tahun ibadah sendirian, gak tahu maksiat. Gunungiku ombone 15 meter, dawane 15 meter, dure 15 meter, di tengah-tengah lautan. Gunungiku metu sumbere, kira-kira lubangi sumberku sak driji, sak paralon. Tapi banyuneku deres, banyune santer, bening, towo, adem. Saking santere banyuku sampai nimbulno air terjun. Kiwa tengene sumber airku ditumbuhi pohon-pohon delima. Tiang lanang niki, bapak-bapak, ibadah tengeriku suwene 500 tahun. Mangane nggih niki delima niki. Awan bengi ibadah, awan bengi ibadah. Waniki jaluk ning Gusti Allah supaya mati dalam keadaan sujud. Niku nggih diparingi kalih Gusti Allah, mati dalam keadaan sujud. Lebareng sampun di hadapan Allah, Allah dawuh malaikat, lebokno swarga wong iki. Birahmati sebab rahmatku. Sebab rahmatku. Lha bapak lah kok bantah. Bal bi amali ya Rabbi. Lama beswarga niku sebab amal kula ya Rabbi. Lebokno malaikat bi rahmati. Mboten bi amali. Wis seret ten kono ning neraka. Sadurunge kengkeng nyeret kengkeng nimbang dhisik timbangan amale wong iki 500 tahun gak tau maksiat. Amale wong iki ya 500 tahun ora tau maksiat dhewean. Ya, iki timbangan ambek kenikmatanku sing tak wehno ning dheweke. Bareng ditimbang para bapak, kenikmatan yang ke mata tok. Nggih. Kenikmatane gosah sing ning mata tok niku ditimbang kali ibadah wong ku 500 tahun niku si abot nikmati meripat tok. Dereng kenikmatan ni kuping, dereng kenikmatan ni irung, dereng kenikmatan ni tangan sing cekal-cekel, dereng kenikmatan ni sikil, dereng sing cepitan ni sikil. Niku dereng hitung niku sedaya si meripat tok. Dibanding kali ibadah 500 tahun ini segede rahmati Allah. Wis seretan kono ning neraka. Bareng diseret bengok-bengok. Nggih Gusti, birahmatika. Nggih Gusti, birahmatika. Nggih. Akhire para bapak tersambek Gusti Allah diampuni. Mergo ngakoni nek birahmatillah. Ku takoni mbek Gusti Allah, ku ben ga ono saiki dadi ono. Iku dengan usahamu, dayamu, kekuatanmu apa rahmatku? Birahmatika ya Rabbi. Kowe bisa bertahan hidup ning gunung 500 tahun ibadah gak tau maksiat iku dengan usahamu, kemampuanmu, dayamu apa dengan rahmatku? Birahmatika ya Rabbi. Awakmu njaluk mati dalam keadaan sujud iku dayamu, kekuatanmu apa rahmatku? Birahmatika ya Rabbi. Wis kono malaikat lebokno swarga kon. Ngakoni birahmatillah. Nggih. Lan banjur terus malaikat Jibril nuturi Kanjeng Nabi Muhammad.
innamal asya bi rahmatillah ya Muhammad. Nggih. Segala sesuatu itu hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad. Iku peringatane malaikat Jibril. Nek para bapak dadi bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ini lebih bagus daripada amal apapun yang telah kamu kumpulkan. Ngumpulno amal ngaji, ngumpulno amal sembahyang, ngumpulno amal jamaah, ngumpulno amal sedekah, ngumpulno amal-amal-amal iki segede fadlillah wa rahmatillah. Di para bapak di sini ada harus ada keyakinan orang bisa masuk Islam itu bifadlillah. Wong bisa nglakoni ibadah itu bifadlillah wa rahmatihi. Wong bisa dadi mukmin, dadi muslim, dadi muttaqi, wong sing takwa iku ya bifadlillah wa bi rahmatihi. Kalau begitu masuk surga bukan amalnya orang itu tapi bifadlillah wa bi rahmatihi. Oh bapak,

Ya Ghafur, ighfir lana ya Allah, wahai zat yang banyak mengampuni. Ya Allah, zat yang banyak mengampuni, ampuni kami ya Allah, karena pengampunanmu lebih luas daripada semua dosa-dosa kami. Dosa kula niku sepinten mawon Gusti, sik gedhe pengampunan panjenengan. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya Allah, fa inna rahmataka arjalana min jami'i a'malina. Ya Rahman, Ya Rahim, wahai zat yang pengasih dan penyayang, sayangilah kami, sayangilah kami, karena rahmatmu, kesayanganmu itu lebih dapat aku harapan ya Allah daripada semua amalan saya. Amalan kula sampean kabeh ku ora genek diharapno. Wong amalane kakean penyakit. Yo amal yo akeh tapi penyakite pirang-pirang. Ya cara semangka nu kropos. Ya. Yang bisa diharapkan ada rahmat Allah, fa inna rahmataka, karena sesungguhnya rahmatmu arjalana lebih dapat kami harapkan min jami amalina daripada semua amalan-amalan kami. Nah, para bapak, sakteruse enten hadis saking Abi Hayat Al-Badri niki termasuk nggih orang yang mengikuti perang Badar radhiyallahu anhu. Qala lama unzilat

orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang yang musyrik-musyrik. Itu semuanya tidak akan meninggalkan agamanya sehingga datang pada mereka bukti-bukti yang nyata. Jadi ini ada bukti-bukti yang nyata ya gelem ninggal agama ini. Agama syirik, agama Yahudi, ahli kitab. Mula Bapak, banjur malaikat Jibril alaihissalam dawuh ning kanjeng Nabi, inna rabbaka ya'muruka antukri'aha ubayyan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ubayyin, inna Jibril alaihissalam amaroni an ukri'aka hadhihi surah. Faqala Ubay, adzukirtu summa, adzukirtu sama ya Rasulullah. Qala na'am, fabaka Ubay. Bapak, Bapak, ketika ayat lam yakun ladzina kafaru diturunkan, malaikat Jibril niki ngerawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu ya Rasulullah, panjenengan diperintah Gusti Allah macaaken ayat niki dateng Ubay. Nggih. Okay. Ubay. Ubay, Ubay niku jenenge tiyang Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Banjur kanjeng Nabi dawuh teng Ubay, "Hei Ubay, sesungguhnya Jibril alaihissalam perintah aku agar aku membacakan ayat ini, surat ini kepadamu." Terus Ubay niku takon, "Apakah di sana namaku disebut ya Rasulullah?" Namaku disebut oleh Allah namaku. Kanjeng Nabi dawuh na'am. Iku satu kemuliaan, ana wong kok jenenge disebut Gusti Allah. Satu kemuliaan, para bapak. Jangan jenenge sinten, jenenge Abdul Karim, nate disebut Allah jeneng sampeyan. Jadi kapan jenengmu disebut Allahku, satu kemuliaan yang sempurna. Mulane Ubay takon, "Apakah namaku disebut di sana ya Rasulullah?" Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am." Ubay menangis. Menangis karena apa? Merasa gembira, merasa dapat kemuliaan dari Allah, saking senenge nangis. Oh Bapak, menangis kok aja disangka wong lara. Ora mesti wong nangis niku lara. Ora mesti wong nangis niku susah. Bro Bapak, ana wong kok disebut menjadi juara satu. Ngoten. Kadang-kadang nggih nangis lho, Pak. Saking suwenenge. Nggih. Iki kaya arek prawan ditari nduk, kowe tak olehno Cak Zaid ya apa? Nangis. Nangis berarti seneng, bahagia sekali. Nangis Ubay. Wah Bapak, niki nami-nami sing disebut. Biyen niku enten tiyang disebut kanjeng Nabi ngoten mawon, sembahane geni niku ditinggal, Pak. Tiang Persia. Tiang Persia ku sembahane geni. Wong sing nyembah geni, nyembah sinar, nyembah matahari, nyembah bintang, niku jenenge wong Majusi. Majusi itu orang yang menyembah sinar. Apa ku nyembah matahari, apa nyembah bulan. Senyembah matahari ku pundi Pak Ngri. Jepang. Nyembah Persia ku mbah geni, geni mboten ate mati disembah. Enten tiang Majusi sing kok crita nun jenengan, wamale wis gak karuan.
Abdullah bin Mubarak diperintahkan Nabi dalam impian ketika pengane niku tawaf diimpeni kan Nabi nek mari haji gule ana desa ngene salamku tekano Bahrum Al-Majusi. Nggih. Akhire badhe haji dipadosi petuk jenenge Bahrum iki. Ditakoni Pak Bahrum apa le amal sampeyanku sae-sae to Mbah. Oh iya, ngapi-api amalku. Napa mawon to Mbah? Aku nek ngutangi 100, balike kudu 150. Liku elek Mbah, ra agamamu jare aku apik gelis oge. Napa malih Mbah, aku ndek anak 8 sing wedok 4 sing lanang 4. Timbang kelio tak rabekno. Anak papat lanang be anak papat wetuk tak rabekno. Niku awon Mbah, rak jari awakmu, jari aku apik iku. Banjur maneh napa Mbah? Lho kok ibune ndek anak meneh wedok gede-gede wayu tak rabi dhewe. Nah wamali ngoten, tapi nanti nulungi bocah yatim telu wis keluwen telung dino gak mangan. Niku diwehi panganan sepisan niku tok wehi panganan. Lah kok sebab ini iki Abdullah bin Mubarak dapat perintah dari Nabi metuhi. Gini ke lomba sing apik sing buri niku lho yo jaremu jare aku yo rugi. Mugo waktu iku enten rasa sakno. Mulane Mbah, Nabi kula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kirim salam teng panjenengan. Nah, ngono. Nabimu nyeluk jenengku Bahrum ngono nak. Nggih, Mbah. Sampekno salamku ning Bahrum. Niku lho, Pak. Wong jenenge disebut wong gedhe niku bangga. Nggih. Dene Nabimu nyebut jenengku Bahrum ngono nak. Nggih, pegang tanganku nak. Cek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Langsung bersyahadat mati. Nggih. Mun dosane kabeh disepuro. Wong panjang wong kafir kalau sudah syahadat masuk Islam, dosanya semua diampuni. Seji ambek kafir murtad ben wis tau Islam wis sampe umur 20 tahun belunat nggih 5 tahun gak salat 5 tahun gak poso bayi ngono umur 26 tahun mulai tobat yo selama gak salat kudu dikandani kabeh 5 tahun nggih ora zakat kudu dikandani kabeh ora poso kudu dikandani kabeh iku nek kafire kafir murtad. Nek kafir asli boten begitu syahadat masuk Islam diampuni semua dosanya. Nah, para bapak ringkese dadi ngawulane Gusti Allah sing mukmin ku dimulyakan 3 hal. 1 nggih, awake didadekno Gusti Allah dadi wong sing gelem zikir bil lisan, gelem ibadah bil badan. Lisane gelem zikir, badane gelem ibadah. Banjur kemuliaan yang kedua ada disebut-sebut digandeng ambek namane Gusti Allah, Abdullah, Safiyullah, Waliyullah, Khairatillah, Muhtarullah. Sing nomor 3 disebut-sebut ambek Gusti Allah. Allah nyebut-nyebut namanya orang itu. Para bapak nggih, muga-muga kula pengen sami dados kawulane Allah ingkang dikasih, ingkang dipun pilih kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdina lahusna bi hurmatihim.